Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang di.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papan.

cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh yang disebut

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Generasi muda Aceh punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya. Lila,

Perang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Rumput Budaya Anu Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah wari-wari lun di papat pun awak drone berada. Kembali berjumpa dengan lun Tuan Juli yang akan terus menemani awak drone hingga tuntas di poh 16 lewat 20 minit waktu Indonesia Barat ya. Jadi kesempatan bengahnya posi kurun kalau lewat 7 minit kembali lun hadirkan ya. Si rebuh di kesempatan urunnya ya.

0: so penepon-pon yang kehadir dan terima ngilai nak Cik Mat cukup bagah pak bengah huronyo ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Apa khabar ronyo Cik Mat?
1: Abah je Kak Juli kibang sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat Cik Mat.
1: Wan.
0: Hana di kap lima no. Kap pe kap mah hana di kap mah.
1: Ikan mana you lah bukan nak Cik
0: Mat. Okey, penting sehat.
1: Gawat dah mana warna waktu nang gawat dah. Ada Kak Juli kau mah.
0: Iya. Cik Mat, nyo kan harum kemerdekaan kan kadi ke kan? Jadi tanya angkat tema tentang makna kemerdekaan menurut Cik Mat. Oh.
1: Makna kemerdekaan? Makna kebahagiaan kan urus kebahagiaan kemerdekaan kan?
0: Ya.
1: Benda keadilan kan?
0: Iya, betul.
1: Ya. Keadilan jadi damai dan tenteram, jadi pemimpin yang keadil. Lagi-lagi Indonesia Raya sih.
0: Betul.
1: Tiba lagu Indonesia Raya kan? Lagi yang sih bijaksana pemimpin. Lagi yang kamu rakyat mau, yang tanya rakyat mau, lagi ada yang minta kan?
0: Iya.
1: Namanya lagi lagu, hanya pun lagi mungkin lagi lagunya itu buat lainnya karena merdeka dengan lo.
0: Golom di mana?
1: Golom merdeka. karena pakai katanya pakai jajah lagi hanya merdeka kan? Hanya
0: merdeka lom.
1: Namanya lagi lagu itu buat keadilan mandumnya. Betul, tak salah. Mereka lagu-lagu Indonesia Raya. Ini enak tu. Makmur rakyat mandu.
0: Amin. Ya.
1: Yang mana usaha ini kan dalam lagu di mandu kan? Yang mana kemerdekaan, kehormatan, kebahagiaan. Maka jika pegang hiburan. Pegang menyambut kalau kemerdekaan.
0: Iya.
1: Mereka lagu-lagu itu pun kan enak lama. Anak itu pun ingin apa orang itu kan?
0: Iya, betul Cik Mat.
1: Ada Cik Mat lagi. Dia harus dibubur dengan lagu-lagu. Hana keadilan.
0: Betul. Hana merdeka tadi berarti lom.
1: Hana merdeka itu ya. Bukan hana mah kan? Punya kemerdekaan.
0: Setuju Cik Mat.
1: Itu tanya tersendat. Yang lagi ini koruptor di mungkin lagi dilindungi lah mana kan?
0: Mana
1: lagi aneh kan? Hana kemerdekaan bagi kita yang bagi orang yang tahu kemerdekaan.
0: Hana sejahtera,
1: tiap. Hana sejahtera.
0: Hana merata sejahtera aja.
1: Hana merata. Hai contoh sih lagi misalnya hasil bumi kan?
0: Hasil bumi.
1: Oh wajar lah negara sebuah pemerintahan yang kelola, tapi kan penting baru kiban. Hasil di kiban kan?
0: Betul.
1: Kumpul lah betul apa? Berhalangan tong mandu kan? Jadi tanya pesawa tanah si tak berada tanah si roro. Selagi kan hasil di kan naik buku tanah.
0: Betul.
1: Ya menanti kita nya di tempat anak melompat satu cuma sangat abah wajib mereka untuk uji kan. Karena anak anak keadilan kan.
0: Betul, golom sejahtera. Menyata pegah masalahnya panjang tak Cik Mak kan?
1: Panjang tak, anak betul-betul kan.
0: Yang inti je menyata sejahtera menurut kemerdekaan, makna kemerdekaan dari Cik Mak adalah bersejahtera lah mandu-mandu. Menyata
1: sejahtera mandu.
0: Okey.
1: Yang makna kemerdekaan sejahtera, yang anak marak-marik lah, yang anak pusing lagi tengah jak lapu ya.
0: Betul.
1: Cik Mak kena tinggal ke dia. Memang kena tinggal ke dia. Memang ke dia. Tinggal kena.
0: Cumeh ke dia hendak Pak Cik Mat lah.
1: Lalu melompat tu.
0: Cik Mat jadi nak lelaki lagu apa lah. Takut putuh lah.
1: Lagu apa dengan minyak itu kali ni atau apa?
0: Apa dengan minyak?
1: Apa dengan minyak?
0: Apa dengan minyak dari tu ni?
1: Dari anak tahu lain.
0: Armawati Air.
1: Iya.
0: Okey. Salam-salam ke sah?
1: Ya, salam-salam datang kepada keluarga, selama iman dunia akhirat.
0: Amin.
1: Lenyan ke Kayati, ke Bang Apu Sundiwela.
0: Bang Wailanya, nak?
1: Bang Amir Mahmud. Keluarga si Mandu.
0: Amin.
1: Lenyan Kak Diana, Kak Eli, Bang Amri, Bang Basri, Wajo, Bang Jafar.
0: Iya.
1: Lenyan membuat keriah dan teman-teman tu. Oh banyak orang butuh betul Julai Karing, Ayah Bin. Ayah Bin, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Kena Ayah Bin ya lah, Ayah Bin yang Bang Min lah ya lah.
0: Bang Min lah, kita pegah kepala teri. Kepegah kepala teri. Ulai Karing.
1: Bang Min lah, kata Muhammad Amin, hoki kan.
0: Ya.
1: Ya ini abang mana, ini abang mi. Jadi kalau kamu itu laman kami kan.
0: Lawak kan emang Cik Mat no.
1: Baik. Ya, makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terimong kena sih Mak Cik Lam Ara. Tanya tak terimong di 7055 le Mak Cik bah. Nanti baru tak terimong lom di leblah 88. Berikut nak penelpon yang kahadi di 7055. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik, Hana sudah kau kibannya? Hana terhubung lom. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Oke, ta terimong le yang kehadir nak emahnya ya di 7055 Hanasu ya. Suara mungkin tergantung. Ta terimong mantang di leblah 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Saudipatnya?
1: Dengan Agung Rentang Aceh Jaya.
0: Oh iya, yang di Aceh Jaya. Masya Allah. Adun Rempang. Adun Rempang. Kiban kok suasana di sini cuaca?
1: Hah?
0: Cuaca? Cuaca di sini kiban Aceh Jaya?
1: Mau agak mendung, tapi ketika mendung tidak ide Kak Juli ya.
0: Oh iya. Mendung lah, sibah-sibah tahu lah. Oke, Bang Adun, tanya kan, kita angkat tema roja tentang makna kemerdekaan kan. Menurut Adun geronya, gimana makna kemerdekaan menurut Adun?
1: Hai, makna lagi yang pertama kau kebahagiaan kan.
0: Betul-betul
1: buang oleh pahlawan danyo kan. Pahlawan danyo Aceh, Cik Kedin, Cik Mutia.
0: Betul.
1: Jadi mengenang a person tak lupa tetap.
0: Ya, betul. Hana tak lupa.
1: Cuma sebab anak kita ada nama. Yang penting.
0: Okey, luar biasanya Cik Mat. Cik Mat seri Bang Adun. Jadi nak laki lagu punya, nak dengar lagu apa di baronyo? Lagu-lagu nak laki lagu apa?
1: Lagu apa?
0: Belum. Bergit judul ni?
1: Judul ni Baba Mentong.
0: Baba Mentong. Okey, salam-salam.
1: Dia pun kemerdekaan. Dia pun kemerdekaan. Dia pun kemerdekaan. Dia pun kemerdekaan.
0: Okey. Baba Mentong. Okey. Jadi salam-salam ke sah?
1: Salam-salam. Yang sama tak rasa Cik Mat.
0: Cik Mat.
1: Salam-salam. Mampu muka lagi banyak umur.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih. Ke Kak Nurut, ke Kak Ima, ke Kak Cut, ke Kak Anggi, buat ni dari buka pintu pun sampai antuk.
0: Siap. Terima kasih, Adun.
1: Ya. Semangat, Adun. Tak siap, kawan.
0: Iya. Putus-putus tu, Adun. Mungkin juga tak, mungkin karena dia Aceh Jaya.
1: Adun ya, Aceh Jaya ni.
0: Siap. Okey, baik, terima kasih Adun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey ya. Masya Allah ya. Tabarakallah nak Adun di Rempang ya. Mak Cik belah dia tiat ber. Pak Cik ber belum terimong lah di telefon 7055 lah Mak Cik ber. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hak bunuh Hanasu kibarnya.
2: Oh, Julia itu adik Nurul.
0: Oh, kan adik Nurulnya. Ada dengan Kak Juli nya.
2: Kak Juli.
0: Bang Satari oi nya. Aceh Jaya.
2: Aceh Jaya. Oh, ngantot ego.
0: Iya, Bang Satari oi.
2: Dapat.
0: Di Aceh Jaya betul kan? Cuaca ini hak bunuh kan pegah lepak adun nak menau kan. Jadi tanya tangkap tema tentang makna kemerdekaan.
2: Makna kemerdekaan dia orang.
0: Kiban pandangan ron makna kemerdekaan kan?
2: Makna semangat lah.
0: Semangat, iya.
2: Semangat. ulang tahun kemerdekaan Indonesia.
0: Betul. Iya. Okay, luar biasa nyoma untuk bangsa tari. Oh ya. Mungkin kesempatan nuronyo dengar sabuh lagu-lagu dari so kira-kira.
2: Lagu Indonesia Raya.
0: Indonesia Raya apa ni? Cita buta. Entuk pohon positif loh untuk Indonesia Raya. Lagu Aceh mentang leh dengar. Lagu apa mah dengar?
2: Lagu Aceh. Lagu Cipebek lah.
0: Cipebek dari so?
2: Jangan Duduh lah.
0: Nyanyi lagu dangdut.
2: Lagu Berget.
0: Berget. Ya. Berget kali hak bunuh gelak yang lebar ngadun.
2: Bidan desa mendong.
0: Bidan desa dari soalnya.
2: Dari Jacob Taylor.
0: Jacob Taylor. Okey, salam-salam ke sah.
2: Dan dalam Budi Juli.
0: Mohon kenasih.
2: Budi Nurul.
0: Ah.
2: Baju Darida.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Karena heboh lagu tak dengar menol sama-sama, semoga aja terhibur getanya. Terima kembali di sesi kedua ya, sesi terakhir ya, karena ndek diplosiploh insyaallah tanya na dialog kajian Islam ya, yang bertema tentang menjaga kemerdekaan generasi, tanggung jawab keluarga muslim. Nah, yep, penelpon terakhir yang pasti di sesi yang terakhir segolam tanya untuk berbincang-bincang dengan pakar dia. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Sonya?
1: Dengan awak, di Gili Genting.
0: Oh ya, Hak Buno kan? Nah, yang terakhir Hak Buno. Wak di Gili
1: Genting. Cik Mak ya.
0: Wak John, jadi kiban di Wak John di Gili Genting?
1: Cuaca aja agak cerah tu lah.
0: Alhamdulillah, ino cerah cik. Alhamdulillah. Jadi kan cuaca sesuai dengan hati kita nyuino.
1: Betul betul.
0: Jadi Wak John, kerana kan tangkap tema tentang makna kemerdekaan nyu.
1: Nyu betul. Ya. Jadi kemerdekaan nyu kali bajero Belanda ya. Nah, kali bajero Belanda nyu kemerdeka Tuhan Meri.
0: Betul.
1: Nah, yang lain tanya hanya jajah lah kita di. Saya hanya jajah ni orang Belanda aja mu. Ibu kerja nyu, ibu kerja di. Yang aja dah kerja, kepo ha. Ibu lewat melau.
0: Iya, benar-benar. Jadi, masya Allah ya. Jadi

0: Kayaknya istilah aja tanya bebas dari penjajahan.
1: Ya, kebebasan, kebebasan lah mau yo, ini udah boleh. Oke,
0: wajan.
1: Eh, nama dah wajan juga.
0: Cuh, nama salah. Jadi lagu, lagu pun lagi.
1: Lagu Sabra Muda.
0: Sabra Muda.
1: Orang Jerman. Yang kelan judul aja Abu Chama.
0: Abu Chama ya.
1: Abu Chama.
0: Abu Chama ya.
1: Ah, ya bu, dalam pun keran pun ah.
0: Semang kena sih.
1: Ah, olehnya lah kecil. Mak punya yang ada di pang tujuh oleh kering ah. Olehnya ke Kaili, ke Kainong ah. Olehnya lah ke Pajapai di Piung, ke Macik yang ada di Lamara.
0: Iya.
1: Ke Kayati yang ada di Korea. Abisnya ke Mandum-Mandum ya?
0: Ke Mandum-Mandum, tak patah kecuali
1: ke Pamri itu mati di Kota Melaka. Jangan-jangan gitu. Yabi boleh cari yang order.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Wak John mah. Insya Allah lagu jikana. Langsung tak terima nak nak makcik lam arah dari penonton. Ya maaf makcik be. Assalamualaikum makcik.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Apa khabar makcik?
2: Apa god hamba syukur alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Saya mau ada agama.
0: Tetap megahnya kaum Adam muronyo makcik ya.
2: Kau agama dapur. Tiung saya dapur.
0: Ya. Nyaurinan cik letak budi dapur mak kan? Makcik kan sarapan. Kali pagi bu?
2: Ya, kali bulan cuci aja sih cuma salat kan. Kaki kan anak anak saya tercuci melihat saya ni untuk dikasih saya kaki cuci bela.
0: Iya, okey makcik. Tanya kan urutnya tangkat tema tentang makna kemerdekaan. Nah, kiban menurut makcik yo kemerdeka makna kemerdekaan.
2: Oh, mau wajib ni. Baca di perang di Belanda, Jepang. Lo nak jangan kali pula. Lo buah lah, eh lah, mak lo buah kare lah. Nampak di bawah tadi lah. Oh, di bawah dicok bom, di bom cok mana? Mandu micok, mandu baju baju dicok. Ya pula out. Awak kada apa boleh orang buka. Lah ni Bobi yang di sini orang boleh cuak ya cuak Bobi ya belah Bobi. Belah ni memang belah ni pay ya bisyo. Yo yo sedekah. Ya ya ya kau yang neng, kau yang neng. Oh ya ya tak kau yang neng. Buat hal buka punya sat lagi pun yang belanda kan. Iya. Dia Bobi ya cuak baju ikut lah mana dalam tu dia bola out. Dicok pun tak pula ni orang baju-baju cuak baju ya bola out. Ya, orang yang ikut di pun hancur dah.
0: Jadi
2: di luar. Jadi ini anak lo mak lo mampu kali lo. Lo pegang mak lo macam mak nenek lo ya. Ada darah mak lo. Orang lahir betul punya selok yang dalam bed rasanya dalam bed tu kan. Hanggi apa aja boleh. Hanggi mak kecil lah tu.
0: Ya.
2: Apa aja boleh tu. Kalau yang cukup banyak bukan orang lain, sudah banyak sudah dalam bed. Ia pun yang malam dia apa itu?
0: Ia
2: pam, ia tidak bom. Alangnya kalau tak benar-benar juga tu sama mereka, sama mereka sampai sawah. Alangnya kalau tak benar tidak hilang.
0: Ya
2: ya. Asyik saya awal ni nak umur masa ini dah madu ya. Awal ni dah mesti kita nak kita nak muda muda tu. Kita dah lah. Ini dah mula dia apa? Nee, ada yang dia ya kenang pun yang kemal dia be. Dia pancu
0: deh. Oh, dia jom pancu deh.
2: Oh, dia pun dia nak kasih cinta lagi. Sebab pun pun ada orang yang tadi ada kenyataan. Tani yang itu yang saya mahu.
0: Ya.
2: Betul kan? Jadi pun awal kali yang buat muda dua wala. Pokoknya mana dia? Eh, ni lah masa itu bancu ni. Jadi, dah ajak itu bancu. Nawi yang ni. Alangnya kan kaku rasa karmanya. Dan berjalan komplit lah. Alangnya komplit. Kau kata, wau buat mak jalan aja. Masa di sana di cun. Bila kepeng. Itu yang dia ada di. Bila kepeng lah. Awak sikit lah kesak penumpang. Mana dia kepeng lagi? Kaji orang jutu asu lah awaknya kaji orang tu kan. Tak tamannya ke sana. Alhamdulillah.
0: Sejarah
2: nyamat.
0: Jadi
2: saya nak nama yang akan nama Allah ni. Itu orang pilih nak bersyukur je.

0: Iya, sejarah silam jamun memang
1: ngeri.
0: Dari sama macam?
1: Kurang gue pakai Cicinur.
0: Cicinur. Judul mak?
1: Cicinur. Hai, jadi bukan saya tak ada apa.
0: Hana tak dengar nyawa macam ulangi dari? Okey, makasih ya mak. Salam ke sah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Penelpon terakhir langsung tak sampai lah ya Kak hadir ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan sodipatnya?
2: Iya, Habib.
0: Ya, Habib, masya Allah ya, Habib. Diundangkan kibar cuaca ya, Habib.
2: Oh, cerah kali deh.
0: Alhamdulillah sama berarti. Karena kan harum-harum kemerdekaan kato. Jadi kan cerah-cerah tapi bih cuaca. Secerah umat-umat Tanjung Mandum menanti kemerdekaannya kan.
2: Ini di Mangka Merdeka ada apa belum?
0: Oh, iya ya. Jadi makna merdeka menurut ya Habib gimana?
2: Kan merdeka kaman nayo ana to jajah li belum merdeka kan ada jajah tapi kalaunya pergi pat nama pun nama merdeka lo
0: merdeka untuk sejahtera bersama-sama mungkin naladum kan nak sejahtera
2: betul ya adalah kenua adalah kenua kon bumu acik nyobek nali mano darah bek nali
0: betul
2: ramaman ya
0: betul ya
2: amin Allah subhanahu wa taala mando ibe sejet macam-macam
0: betul ya
2: ingat dalam muaka jahannam mandun dayo ya nanti ko kena ingat ke neraka nak takut ke neraka ni ingat kubur
0: Betul
2: ya. Nak buat apa ini? Kumpul saya kampi aku ganji.
0: Betul. Iya.
2: Saya mengucapkan.
0: Amin.
2: Pak Abu bila main man mendung dengan umat bila mendung ah.
0: Betul.
2: Jumaat di malam Jumaat bak masjid raya Baitul Aman. Ada kerumah begitu begitu emong le Allah rahim dan buka tahun dan begitu emong mendung
0: Ramadan. Amin.
2: Amin. Ha?
0: Jik tanya sesuatu ya, Bin.
2: Jik.
0: Makcik yang menunggu lagu pulih.
2: Ya Allah. Anak makcik lagak galak kan yang dibiasaan. Nyong lah julun. Anak tak lalu mau
0: jik tanya orang. Cicinur.
2: Najuk je hukum lima kau nyada pun. Hukum lebar. Hati punya. Buat apa tu. Hantar nang
0: lagi. Kelima kan.
2: Okey. Anak berat hamil yang lalu.
0: Ya. Jadi, Ran. Dengar lagu punya, Ran.
2: Lalu? Hmm. Ataupun lebar je, ataupun ukur berlimang je.
0: Ya, ukur lebar je. Okey,
2: okey. Ada okay, yang okay. Gaget, ada yang gaget. Bagi kemong dalam penyung ni.
0: Betul.
2: Dan tulak, oh penyung ni, dia biar oh penyung ni. Penyung ni, dia biar penyung ni. Jom, tak tengok-tengok boleh. Jom, kan?
0: Betul, betul, betul. Okey. Salam-salam ke sahabat tanya?
2: Salam-salam ke Dik Yudi tak main mandi di dunia akhirat ke makcik tu Cik Mudi Damara.
0: Amin.
2: Kadang-kadang kata lah lengok, lengon, kema, bahaya, tanya.
0: Sama-sama.
2: Punya sama. Kerana betul-betul tu yang mengawal. Penyiar dari Sopo lah. Jadi yang ke mana kemah cipta dong apa kata Natalah Natalah ni kemah
0: hamba mama
2: tanya ayat acu tu. Pun tu pernah dengan para alim ulama yang dia kena lah sudah lah kemah lumba ayat dan Natalah sudah malah dia malunya tu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bibel, Wak John dengan Makcik. Langsung untuk berikut kita dengar lagu yang kagelah keleh Habunole Wak John ya. Dengan judul Ji Abu Syamah Sabral Mudah.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 5 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi bintang radio.
1: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Proput budaya anu nanggrok. Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Rapid Budaya Anu Nanggro.
1: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk warihlon dimanapun Anda berada. Seperti janji saya tadi, di mana untuk berikut ada dialog kajian Islam ya pada hari Jumat 14 Agustus 2026 yang bertemakan tentang menjaga kemerdekaan generasi, di mana tanggung jawab keluarga Muslim, yang tentunya akan bahas tuntas ya bersama Ustazah Rafiqah Ahmad LCMA, di mana beliau juga sudah hadir di Pro 4 RRI Banda Aceh. Kita juga sekaligus ya akan tanya-tanya untuk warih-warihlon dimanapun Anda berada, bisa langsung nanti yang ikut berpartisipasi bisa langsung chat di channel YouTube RRI Banda Aceh, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0811-6713-886. Baik, langsung aja kita sapa Ustazah Rafiqah Ahmad ya yang sudah hadir di Pro 4 RRI Banda Aceh. Halo, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Ustazah, saya panggilnya Ustazah Rafiqah atau Ustazah aja nih.
2: Yang mana aja enaknya.
1: Yang mana aja enaknya ya. Oke, ini luar biasa kan. Seperti yang kita ketahui nih, dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ya, itu kan mengangkat tema dengan menjaga kemerdekaan generasi ya, tanggung jawab keluarga Muslim nih ya.
2: Ya,
1: Ustazah, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan fisik ya, tetapi juga sebagai upaya membebaskan generasi dari krisis akidah ya, dari akhlak juga, serta tantangan moral di era digital ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan melalui dialog ini kita juga bisa sama-sama menggali pandangan Islam dan juga solusi praktis bersama narasumber kita Ustazah Rafiqah Ahmad ya. Ustazah, sepertinya kan di kesempatan hari ini banyak pasti ya ibu-ibu muda atau juga kaula muda nih ya kan, khususnya biasanya tuh generasi muda yang mendatang ini yang banyak banget sibuk dengan aktivitas gadgetnya ya, lupa dengan kemerdekaan gitu ya. Sebenarnya menurut Ustazah sendiri nih, menjelang peringatan hari kemerdekaan kita, bagaimana sih Islam memaknai kemerdekaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari gitu?
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pemirsa dan kepada apa namanya moderator kita hari ini,
1: Juli.
2: Ya, baik. Sebenarnya kemerdekaan itu ya, kalau kita maknai secara harfiah itu artinya kan tahrir. Iya, tahrir dalam bahasa Arab itu. Nah, kemerdekaan itu memang seperti dijelaskan sama Mbak Juli tadi di pengantarnya, bahwa tidak hanya kemerdekaan secara fisik gitu ya, tetapi kemerdekaan yang sejati adalah kebebasan kita untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajari, apa yang kita dituntun di dalam Islam itu secara bebas tanpa paksaan. Misalnya Allah sudah menjelaskan dalam surat Ad-Dariyat gitu ya, bahwa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sejatinya Allah menciptakan jin dan manusia di dunia ini adalah untuk menghambakan diri atau beribadah kepada Allah. Artinya kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan untuk membebaskan diri dari hal-hal selain menyembah kepada Allah. Nah, apa saja hal-hal yang bisa memperbudak kita daripada menyembah selain kepada Allah? Banyak ya kita. Salah satunya seperti yang Mbak bilang tadi, dunia digital sekarang sudah menghabiskan sebagian besar waktu kita, sehingga yang namanya ibadah, zikir dan lainnya itu menjadi tertunda
1: ya.
2: Tidak tertunda, waktunya terpotong sedikit gitu ya. Terabaikan, tereliminasi seperti itu ya. Jadi prioritas kita sudah menjadi berubah gitu ya. Jadi kalau sholat 5 waktu itu terasa berat, tapi pegang gadget 4-5 jam masih santai gitu kan. Seperti itu. Nah, di dalam Islam tidak seperti itu, bahwa tujuan kita memang di dunia ini adalah memang untuk menghambakan diri, menyembah Allah, membebaskan diri dari hal-hal yang tidak perlu sehingga kita bebas untuk menyembah Allah. Seperti itu.
1: Ini luar biasa nih. Ternyata bebas bukan hanya bebas dari apa ya istilahnya, tapi juga krisis akhlak juga salah satu di mana kita juga melupakan belum bebas, belum merdeka.
2: Gitu belum. Ya? Belum. Kalau ya? Untuk era globalisasi ini, secara mindset, secara psikologik, kita secara pemikiran kita belum bebas. Gitu. Kenapa? Gini, kita fakta ya. Gitu. Kita bisa melihat bahwa Ini berdasarkan survei ini saya bicara karena selaku sebagai dosen juga gitu ya. Jadi kita tidak hanya bicara tentang teori, tapi kita juga bicara fakta, the fact yang ada terjadi di khususnya Indonesia gitu ya. Berdasarkan survei dari UNICEF, kita tahu UNICEF ya, bahwa organisasi internasional yang memang menangani tentang anak gitu ya, permasalahan dan funding anak gitu. Bahwa pada tahun 2023 99,4% anak di Indonesia adalah pengakses internet.
1: Wow, ini anak di bawah umur atau gimana? Anak-anak loh ya.
2: Yang namanya anak kan beda dengan remaja. Yang namanya anak-anak kan beda dengan pemuda. Yang dimaksud dengan di sini adalah anak. Anak, ya. Anak itu kalau untuk kita, ukuran kita itu adalah usia. Kalau kita di Indonesia itu kan 17 tahun ke bawah masih dianggap di bawah umur gitu ya. Jadi pengakses internet di Indonesia itu 99,4% anaknya. Jadi 6% itu kemana? Mungkin ya belum punya HP atau mungkin daerahnya masih terisolir. Tapi hanya 6% yang tidak mengakses internet. Dan ini sangat sangat apa namanya ya? Mungkin kita bisa lihat dari sisi positif dan negatif. Tapi kalau kita bahas di sini adalah efek negatifnya gitu.
1: Benar.
2: Bahwa durasi yang di dipakai durasi pemakaian internet untuk anak-anak di Indonesia itu 4-5 jam per hari.
1: Iya, lumayan ya.
2: Lama enggak?
1: Lama banget ini.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ngaji ada 1 jam. Udah.
1: Bahkan enggak sampai ya.
2: Ini termasuk di ibunya loh. Iya. Jadi karena kan yang namanya tarbiyah itu enggak bisa searah, itu harus dua arah gitu. Jadi mungkin ibunya 4-5 anaknya 4-5 jam, ibunya bisa jadi lebih 8 jam. Jadi kan jadi bisa dilihat bahwa ternyata perubahan yang memprihatinkan untuk penggunaan internet secara tidak bijak gitu ya.
1: Benar.
2: Tetapi kalau untuk penggunaan secara bijak itu memang sesuatu yang harus kita apresiasi. Kenapa? Karena sebagian sekolah juga memakai aplikasi yang bisa dikelola secara diolah secara online gitu ya. Maksudnya pemakaran pembelajaran secara digital gitu. Nah, tetapi penggunaan yang di rumah selain untuk kebutuhan pembelajaran ini yang memang menjadi tantangan. Suatu tantangan ya, yang memang harus ada next next planning supaya ini semuanya terarah. Jadi teknologi, kita tidak anti teknologi.
1: Iya, benar.
2: Gitu kan? Karena teknologi itu dibutuhkan gitu. Tetapi adalah sekarang ini adalah masalahnya ketidaksiapan kita sebagai orang tua untuk memanfaatkan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Jadi benar ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa di zaman era digital ini kita harus menjauhkan diri dari digital, itu enggak mungkin, tidak memungkinkan ya. Tapi kita harus bijak sebenarnya menggunakan aplikasi ini atau menggunakan gadget ya. Jadi ada durasinya gitu ya. Jadi bukan berarti wah bahaya banyak-banyak negatifnya, jadi kita harus minder, itu enggak boleh juga. Nanti kita ketinggalan zaman gitu istilahnya ya, Ustazah.
2: Karena di negara-negara maju itu kan memang penggunaan teknologi untuk anak-anak itu memang sangat tinggi, tetapi memang diarahkan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang positif untuk membangun mereka baik secara pemikiran maupun secara karakter gitu.
1: Ya, oke. Ini luar biasa juga nih, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Jadi benar-benar lah dilihat ya generasinya itu seperti apa penggunaan gadgetnya. Lebih dari 5 jam sebenarnya nih ya Ustazah ya, berapa sih durasi maksimalnya sebenarnya penggunaan gadget untuk anak-anak dan orang dewasa ini?
2: Nah, itu tergantung ya. Kalau untuk kita bicara ini bukan di sekolah ya, karena seperti di sekolah anak saya itu mereka sudah menggunakan Chromebook gitu. Jadi memang menggunakan internet. Gitu. Kita itu durasinya memang sesuai dengan jam pelajarannya.
1: Okay.
2: Nah, di rumah kita bisa mengatur, itu kebijakan orang tua ya. Tetapi kalau memang misalnya lebih dari 1 jam rasanya itu sudah banyak gitu ya, kecuali di hari libur atau katakanlah 2 jam gitu ya. Tetapi itu pun harus dikontrol, konten apa yang ditonton anak, apa yang dilakukan di dunia digital, karena di internet itu anak itu bukan anak kita loh. Mereka bisa berselancar kemana saja tanpa kita tahu. Kenapa anak saya antem gitu kan, ternyata dia sibuk dengan dunianya gitu ya. Jadi itu memang peran orang tua sangat aware. Jadi orang tua di sini dituntut berperan sebagai agent, agen apa itu namanya, mata-mata.
1: Mata-mata ya.
2: Ya, mata-mata untuk mengakses akun-akun atau misalnya teman-teman yang anak ajak untuk bergabung di dunia digital online seperti itu.
1: Oke, ini luar biasa. Terus kira-kira Ustaz Zayan, kenapa keluarga ini disebut benteng utama atau pertama untuk melindungi generasi dari bahayanya gadget ini.
2: Iya, itu pasti kan. Karena apa? Karena keluarga itu, maaf gitu ya, ku anfusakum wa ahlikum nara, itu dalam surat Allah menjelaskan dalam surat di dalam Al-Qur'an bahwa ku anfusakum wa ahlikum nara, itu surat At-Tahrim ayat 6. Jadi Allah menyuruh kedua orang tua itu, terutama bapak ya, untuk menjaga anaknya dari neraka. Itu artinya apa? Bahwa benteng pertama anak itu adalah keluarganya, gitu. Karena di luar mereka itu bukan anak kita kalau sudah bergaul dengan dunia luar. Hanya namanya saja label, tetapi pengaruh, akses informasi dan lain sebagainya sudah tidak lagi di dalam kontrol orang tua. Jadi pertama sekali sebelum anak dilepas ke dunia luar, bentengi dia dengan akidah dan iman tadi. Nah, apalagi di dalam Al-Qur'an juga Allah menjelaskan bahwa semua kita ini adalah pemimpin gitu kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Semua kita ini adalah

0: perempuan dalam hal ini adalah ibu, bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, artinya rumah bersama ya, dan anaknya. Jadi di sini ada
1: bagian-bagiannya tersendiri.
0: Bagian sendiri, dan dia ada yang namanya apa ya? Sinergi tarbiyah. Jadi salah kalau ada sebagian yang orang tua stigma yang mengatakan bahwa ibu bertanggung jawab mendidik anak, bapak bertanggung jawab memberi nafkah. That's not right. Ya, enggak bisa sekarang ini seperti itu. Karena ibu juga kan sebagian sekarang pekerja.
1: Benar.
0: Mayoritas ibu bekerja, artinya ibu juga memberi nafkah untuk anak. Ibu juga harus mendidik anak secara full, sedangkan bapak tugasnya mencari nafkah. Itu tidak lagi ada balancing. Jadi tidak lagi ada lagi tawazun di dalam daurul al usra, daurul al ab wal um fi al usra. Jadi dornya itu peran orang tua, jadi harus ada timbal balik orang tua, ayah dan bapak, ayah dan ibu dalam hal ini. Seperti itu.
1: Oke, ini luar biasa ya. Ternyata benteng utama adalah dalam ini sebuah keluarga gitu ya. Dimana sebelum kita melepaskan anak kita ke dunia luar, kita harus bentengi dulu mereka dengan akidah, dengan akhlak. Jadi mereka bisa memilah pilih yang mana baik, yang mana enggak baik, yang mana terbaik untuk dia, yang bermanfaat untuk dia, dan mana yang enggak bermanfaat untuk dia. Jadi dia bisa memilah milih gitu ya. Makanya dibilang benteng utama itu adalah keluarga gitu ya.
0: Betul, betul. Ya, untuk tarbiyah yang berkaitan dengan akidah dan akhlak itu ya, itu terutama ibu, karena ibu kan lebih katakanlah lebih dekat
1: ya.
0: Cara ibu menyampaikan kan beda dengan bapak gitu ya. Jadi tarbiyah di sini dalam artian tidak ada penekanan, tidak ada paksaan, tapi diberi pemahaman sesuai dengan usianya gitu ya. Karena kita lihat di luar itu berapa banyak anak yang mengalami di dunia online ya, kekerasan, baik itu kekerasan seksual, kekerasan verbal, malah ada yang bunuh diri anak-anak SD karena dibully oleh kawannya, sementara orang tua nggak tahu.
1: Iya benar.
0: Itu kan?
1: Berarti ini salah satu penyebab kurangnya faktor edukasi ya buat anak gitu.
0: Bisa jadi faktor edukasi, bisa jadi kedekatan emosional orang tua dan anak itu jauh. Anak 24 jam sama kita belum tentu dekat secara quality time, secara emosional dengan kita. Anak sibuk sendiri, kita sibuk sendiri, gitu kan? Tetapi orang tua yang bisa memanfaatkan waktunya secara bijak itu tidak perlu harus 24 jam bersama anak, tapi sebentar saja sudah cukup untuk memberikan efek yang maksimal, bahwa anak itu dekat loh dengan orang tuanya secara emosional, gitu ya. Makanya metode-metode atau tipe-tipe tarbiyah di dalam Islam itu kan tidak dianjurkan atau tidak dibenarkan memberikan pendidikan kepada anak secara kekerasan.
1: Ya.
0: Kenapa? Karena tipe anak itu berbeda. Apalagi anak perempuan tidak bisa dengan secara keras. Anak itu harus didekati secara emosionalnya. Bahwa anak itu kalau didekati secara emosional, itu anak akan lebih mudah memberikan informasi kepada orang tua, baik itu misalnya ada di luar intimidasi gitu kan, apa yang didapatkan di dunia online-nya, dan ada hal-hal yang membuat tidak nyaman. Jadi dia mudah disampaikan kalau memang pendekatannya secara emosional, bukan secara doktrin gitu ya. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Terus yang boleh apa? Ya kan? Karena anak kan di usia yang sangat usia-usia yang eksploratif gitu ya. Ingin mengetahui semua. Ingin mengeksplorasi semuanya. Rasa ingin tahunya besar. Tapi masalahnya adalah usia mereka belum cukup untuk memilah yang baik dan
1: yang benar.
0: Ya, apa yang buruk gitu.
1: Yang tidak benar ya.
0: Yang baik dan yang tidak benar. Jadi itulah tugas orang tua untuk memberikan seperti fondasi awal bahwa ada hal yang boleh dilakukan, ada hal yang tidak, meskipun semuanya tersedia di dunia online atau di dunia pergaulan di dalam di sekolah gitu kan, terutama gitu.
1: Jadi setuju banget nih Ustazah, dimana seperti yang Ustazah katakan tadi, kita harus mendekatkan anak itu dengan emosional. Jadi dia terbuka ya, jangan dengan kekerasan itu jangan. Jadi anak akan semakin menjauh gitu ya. Tapi dengan emosional, dengan kita rangkul, dengan kita itu saling terbuka dia. Jadi dia Islam mau curhat sama kita. Jadi dengan kita emosional dekat sama dia, dia lebih curhat ke orang tua daripada sama teman-temannya. Ini sebenarnya bisa digaris bawahi bahwa kasihlah pemahaman untuk anak-anak itu dengan lembut gitu ya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan nih Ustazah kan. Kira-kira tantangan apa sih sebenarnya yang biasa dihadapi oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya untuk ada di era digital ini lah gitu. Apa tantangan biasa yang biasa ketemu nih Ustazah?
0: Ya, itu kita bicara lagi dengan fakta juga ya. Dan fakta ini bukan klaim saya, tapi fakta ini adalah hasil survei ya,

0: yang memang survei yang kita ini adalah survei internasional, bahwa setiap negara itu punya karakteristik daripada kendala yang berbeda, gitu ya. Bahwa kendala di Indonesia itu kita seperti tahu ya sekarang, sampai ada namanya generasi TikTok.
1: Oh ya benar.
0: Ya, apa maksudnya?
1: Berarti
0: saya naik balik nanya, apa yang maksud dengan generasi TikTok?
1: Generasi di mana anak-anak itu pada sibuk dengan TikTok kan gitu ya. Mm-hmm. Banyak umbar-umbar di bagian TikTok kali ya. Atau gimana ya? Iya benar.
0: Generasi TikTok itu ya bisa, mungkin saya mau apa gitu ya, saya termasuk salah satu orang tua yang enggak punya TikTok gitu ya.
1: Oh iya.
0: Jadi jadi hanya apa namanya mengikuti bahwa generasi sekarang ini memang hobinya pamer gitu ya. Mohon maaf generasi ya, anak-anak sekarang ya. Jangan dengar dulu ya, kalian kan masih di sekolah gitu ya. Jadi gini Bu, Mbak. Bahwa sekarang ini kita lihat kualitas daripada generasi sekarang itu memang secara literasi itu jauh
1: gitu ya.
0: Sekarang ini mainnya lebih banyak.
1: Main ya. Main. Benar.
0: Ya. Jadi TikTok itu bukan sesuatu yang dilarang lagi, bukan sesuatu yang tabu lagi. Mereka itu bisa goyang di sana, dancing sedikit-sedikit, upload gitu kan. Makan nasi goreng yang tinggal tulang ikannya gitu, upload gitu kan. Itu saya tidak menyebutkan secara spesifik salah satu aplikasi, tetapi secara online di sosial media itu semua lagi sekarang ini tidak ada lagi yang namanya privacy. Apapun diupload, ya kan? Termasuk orang tua, mama-mama sekarang goyang-goyang. Jadi mama lagi masak pun goyang-goyang upload. Lagi maaf gitu, lagi sama suami duduk-duduk santai berpelukan sama suami upload gitu kan. Hanya untuk menarik perhatian, hanya untuk mendapatkan likes. Apalagi sekarang ada yang namanya, maaf gitu lagi, ada salah satu aplikasi yang memang mencari uang lewat konten-konten seperti itu. Kan dia ada kategori-kategorinya. Benar. Kalau kita mau mencari penghasilan melalui konten yang bersifat educational, itu enggak masalah gitu kan, edukasi. Tetapi ada yang mencari melalui apa namanya? Viral gitu. Jadi hoax-hoax itu di-upload dan lain sebagainya, dan anak-anak seperti itu juga. Jadi untuk sekarang ini kalau berdasarkan hasil survei, untuk konten yang ada di dunia online itu 50,3% anak pernah melihat gambar seksual di dunia online.
1: Ini
0: jadi melihat ini hasil survei juga. Ini kan tadi perpanjangan daripada hasil survei UNICEF tahun 2023 gitu ya. Ini detailnya gitu. Ya. Jadi detailnya adalah 50,3% anak pernah melihat konten pornografi, porno gitu ya. Baik itu secara sengaja ataupun tanpa sengaja, dia lewat seperti iklan tuh kan. Karena ada beberapa yang kita orang tua juga harus aware, ada beberapa aplikasi atau kartun-kartun yang memang ada misi khusus untuk menghancurkan itu. Untuk menimbulkan dekadensi moral di antara anak. Karena kan untuk menghancurkan sebuah negara, kita tidak perlu menghancurkan mereka dengan senjata. Cukup hancurkan
1: pikiran mereka ya,
0: mental, moral dan makanan mereka, kebutuhan pangan mereka. Pangan dan moral itu dua senjata. Senjata sekarang warfare, warfare itu kan senjata yang paling ampuh untuk melumpuhkan suatu negara itu kan, dengan merusak moralnya atau akhlaknya, dengan mengendalikan pangannya,
1: pangan,
0: konsumsinya.
1: Oke, mungkin bisa di detail kasih contoh mungkin seperti apa nih Ustazah, makanannya yang dikendalikan bisa merusak mereka.
0: Iya kan, anak-anak sekarang ini dibiasakan memakan junk food.
1: Oke.
0: Makanan instant, sehat mereka instant tidak mau. Promo-promo di online, di media sosial, memakan sesuatu yang sekilas terlihat sehat ternyata tidak sehat.
1: Oke.
0: Itu kan. Ustazah, itu kita mungkin sudah di luar topik mungkin ya. Oke. Tapi ini adalah bagian daripada pembentukan mental anak juga.
1: Oke, ada penelpon nih, boleh kita terima dulu nih?
0: Oke, siap.
1: Oke, baik. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Yuli.
1: Kak Yana, mau bergabung bersama dialog kita tentang menjaga kemerdekaan generasi, tanggung jawab keluarga muslim, silakan.
2: Ya, terima kasih, Yuli. Assalamualaikum, Ibu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi, Ibu Yana. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat, Ibu. Semoga Ibu juga sehat dengan Yuli di situ.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
2: Begini, Bu. Terkadang arti kemerdekaan itu seringkali salah diartikan dalam masyarakat kita ya Bu ya. Terkadang yang anak-anak sekarang itu bebas berpakaian yang bertentangan dengan akidah Islam, kan? Bebas bergaul, hura-hura, nyabu, minum-minuman keras gitu. Terus mereka juga bebas bergaul dengan siapa? apa aja sampai terjerumus ke LGBT gitu ya, Bu. Di seperti Ibu bilang tadi juga di TikTok goyang-goyang muka orang, nah, itu bagaimana Ibu? Karena kesalahan orang tua mungkin yang nggak peduli, nggak menasehati, nggak melarang. Apakah dosa mereka itu orang tua yang tanggung atau bagaimana itu akan ke depannya? Itu saja Ibu pertanyaannya. Juli, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana untuk pertanyaannya, luar biasa nih, gimana iya. nih?
0: Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, dan ini memang kita masuk sedikit ke ranah fikih ya, bahwa tarbiyah itu memang tanggung jawab orang tua. Dan ketika anak melakukan sesuatu yang di luar koridor syariat gitu, kemana nih dosanya gitu ya? Kita bisa lihat Bu. Kalau misalnya anak-anak masih di usia belum baligh, gitu kan? Itu anak-anak itu kan memang belum berdosa melakukan sesuatu yang mereka belum paham, belum tahu. Tetapi masalahnya adalah ada yang namanya baligh itu ada sebelum baligh karena ada usia tamyiz. Nah, usia tamyiz itu adalah antara 7 sampai 9 tahun. Gitu ya. 7 sampai 9 atau 10 lah. Itu di mana mereka bisa mengapa namanya ya, membedakan antara yang baik dan yang buruk. Tetapi mereka belum dihisap ya. Nah, kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu, itu tanggung jawab orang tua untuk mengingatkan, memberi arahan, tetapi orang tua belum berdosa. Kenapa? Tidak berdosa karena anak-anak itu masih kecil. Ya. Apa namanya? Sorry, saya malah kebalik. Malah sebelum itu dosa orang tua. Tetapi setelah anak balik, itu sudah tanggung jawab mereka sendiri. Itu namanya sudah sampai kepada sinnul al-baligh atau udah mukallaf. Jadi, sebelum anak sedikit saya tuntaskan karena ini menyangkut masalah fikih. Tadi saya terbalik sedikit, mohon maaf. Karena ada telepon masuk lagi. Mudah-mudahan bisa fokus ya.
1: Iya, bahwa kita terima dulu boleh.
0: Oh, boleh, siap.
1: Oke, baik. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Sepertinya terputus ya.
1: Iya, baik ya. Kita akan, ya kita sambung tadi pertanyaan Kak Yana nih.
0: Jadi kita mulai dari awal saja ya, karena tadi kurang fokus kan masuk terus ini ya. Nah, baik. Baik. Kalau anak-anak belum usia balik, berarti itu tanggung jawab orang tua. Dosa yang dilakukan oleh anak itu menjadi tanggung jawab orang tua, bahwa orang tua itu gagal mendidik atau belum berhasil gitu ya. Tetapi setelah anak-anak memasuki usia baligh, baligh itu kan berbeda ya dengan usia cukup umur di dalam Islam dengan di dalam KTP gitu ya. Kalau menurut pemerintah Indonesia yang namanya cukup umur kan 17 untuk apa namanya laki-laki, 19 untuk anak perempuan. Nah, di dalam Islam yang namanya baligh itu laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau perempuan sudah haid. Kalau dia sudah haid, berarti setelah haid itu nanti ada apapun yang dia lakukan itu adalah menyangkut dengan tanggung jawab dia secara personal. Tetapi kita sebagai orang tua juga terkena imbasnya. Kenapa? Anak seperti itu kenapa? Orang tua terkena juga image buruk, gitu ya. Karena apa yang anak lakukan itu adalah manifestasi apa yang dia peroleh selama dia usia dari 0 sampai dia balik gitu. Karena setelah balik kan dia sudah bertanggung jawab, dia sudah dilepas keluar. Tapi dari sebelum dia balik, dari dia lahir sampai sebelum dia balik, dia istilahnya masih masa karantina orang tua, gitu ya. Jadi orang tua bertanggung jawab dan orang tua berdosa, gitu ya. Kalau mudah-mudahan kita dijauhkan daripada dosa jariah, artinya kesalahan yang dilakukan seorang anak itu di konten di dunia luar itu tidak dihapus, itu kontennya akan menjadi dosa jariah yang akan mengalir terus gitu kan dosanya gitu ya.
1: Na'udzubillah
0: ya. Terus berkaitan dengan pergaulan dunia luar, anak-anak tidak mau memakai pakaian yang sesuai syar'i, yang sempurna. Katakanlah mungkin kalau di Aceh karena kita syariat Islam, memakai hijabnya hanya untuk membungkus kepala, gitu kan, bukan untuk menutup aurat. Jadi membungkus kepala supaya tidak terlihat oleh WH gitu, wilayah hisbah gitu ya, patroli. Nah, sementara bentuk-bentuk yang lain itu seperti tidak memakai. Nah, kita lihat juga bahwa anak itu seperti apa kebiasaan di rumahnya. Nah, karena kan di dalam Islam itu ada batasan-batasan aurat. Nah, batasan aurat itu meskipun kita orang tua, kita aja juga ada perkenalkan kepada anak batas-batas aurat yang boleh dilihat oleh keluarga, yang tidak boleh dilihat oleh orang luar apa, gitu ya. Nah, kriteria-kriteria pakaian Islam juga, pakaian Muslim juga kan dia ada namanya syarat-syarat seseorang dikatakan menggunakan pakaian yang sesuai syar'i. pertama tidak membentuk badan, meskipun bahannya tebal, gitu kan. Tapi kalau sudah membentuk badan itu dianggap tidak, karena dia ada beberapa penilaian untuk menilai bahwa itu syariah atau tidak sebuah pakaian yang digunakan. Yang kedua adalah tidak transparan, gitu kan. Meskipun dia longgar tapi transparan, terlihat semua, gitu kan. Dari jauh sudah gambar bayang-bayangnya. Jadi bayangan itu tidak apa namanya tidak menutupi kain yang dipakai secara longgar, baju longgar tapi berbayang gitu, kan tetap sih ya. Yang ketiga adalah tidak bernajis, itu udah pasti gitu ya. Makanya sekarang ini kita ada fashion-fashion halal fashion. Yang namanya halal fashion itu artinya bukan selalu bahwa halal fashion itu dikategorikan dengan sesuatu yang halal haram yang kita pahami dalam makanan gitu, ya. Tapi bisa juga dari garmennya, asal daripada bahan yang digunakan itu dari apa.
1: Oh gitu. Ya. Berarti ada yang enggak halal nih,
0: berarti. Ada. Alat makeup aja banyak. Gitu, ya gitu kan? Jadi ada beberapa misalnya pemakaian katakanlah misalnya wool. Kita wool itu dipakai dari binatang hidup, itu suci, bersih kan? Itu dianggap suci dalam Islam. Tapi wool yang dipakai yang berbahan dasarnya dari bangkai domba, bangkai, bangkai domba ini kan bangkai.
1: Udah mati ya.
0: Sudah mati.
1: Tapi diambil. Itu,
0: diambil dijadikan bahan pakaian. Kalau tidak disama, itu tidak suci.
1: Terus
0: najis dong.
1: Sebagai konsumen gimana tahu ini?
0: Nah itu dia, makanya kita kolaborasi, pemerintah juga bertanggung jawab terhadap pasokan.
1: Oke.
0: Ya, kalau misalnya itu bahan impor, karena wool di Indonesia katakanlah ini kan saya bicara tentang wool ya. Karena banyak bahan lain yang memanfaatkan bahan-bahan non halal yang masuk mungkin gitu ya. Tapi kita tidak bisa mencat bahwa itu keteledoran. Tapi kita perlu pahami bahwa ada kemungkinan yang kita gunakan sehari-hari ini tidak halal gitu. Nah ini adalah tugas daripada pemerintah untuk melihat, terutama Majelis Ulama Indonesia, ya. Kalau sekarang ini logo halal, apa halalnya sertifikat halal itu sudah diambil alih oleh Kementerian Agama. Berarti sekarang tugas Menteri Agama, Kementerian Agama itu untuk memastikan bahwa semua yang dipakai oleh Muslim di Indonesia itu halal. Jadi ada mata rantai halal value chain itu terpenuhi. Jadi dia pasokan mata rantai daripada sebuah produk halal itu harus betul-betul diperhatikan. Gitu.
1: Jadi seandainya nih ya dari seorang muslim konsumen ini menggunakan yang haram, tapi kan nggak tahu dia nih. Ini dosanya ke siapa gitu ya? Apa ke pihak yang berwenang atau
0: yang bertanggung jawab?
1: Yang bertanggung jawab. Ya.
0: Kalau kita tidak tahu, Rasulullah sendiri pernah dulu memakan keju dari negara Rum kalau nggak salah ya. Yang memang keju itu sudah pasti di sana itu udah viral. Viral ya, istilah kita sekarang viral. Kalau istilah dulu tuh terkenal bahwa banyak keju itu besar di sana berasal dari susu babi.
1: Itu zaman Rasulullah ya?
0: Ya. Karena negara sana kan bukan negara apa yang namanya daerah Rum kan bukan masih belum ditaklukkan pada masa Rasulullah gitu, belum ekspansi kita ke sana gitu. Tapi Rasulullah memakannya dengan membaca Bismillah. Karena apa? Karena di sana juga ada produksi susu. Yang apa namanya keju dari susu. Jadi di sana produksi keju itu ada yang diproduksi dari susu sapi dan susu babi. Jadi beliau meyakinkan bahwa ini adalah dari susu sapi. Jadi beliau membaca Bismillah. Nah kita makanya setiap melakukan suatu samillah, Bismillah, ucap nama Allah. Kenapa? Karena itu adalah sebagai kayak kartu pembuka kita untuk apa namanya mengakses atau melakukan atau mengkonsumsi sesuatu. Insya Allah akan Allah ampuni kita kalau memang termakan yang tidak halal seperti itu ya. Oke, baca Bismillah.
1: Oke, istilahnya dengan kita mengucapkan basmalah ini membuka jalan kita untuk pengampunan gitu istilahnya ya. Kalau kita tidak tahu
0: ketidaktahuan
1: kita
0: beda dengan sudah tahu. Kan ada dulu kasus penistaan agama tuh. Maaf gitu, salah satu selebgram yang memakan babi kriuk dengan baca Bismillah. Ya kan? Dan baru-baru ini, baru 2-3 hari ini ada challenge membaca surat Al-Ikhlas untuk mendapatkan sebotol minuman keras gratis. Nah itu bukan, nggak bisa dengan apa dosa kita terhapus dengan membaca Bismillah ini minuman keras gratis gitu. Tidak bisa.
1: Karena kita memang udah tahu bahwa minuman keras ini memang haram. Tapi masa kita halalkan dengan yang ini ya nggak benar.
0: Tidak bisa yang halal dengan yang haram dicampur. Mm-mm. Karena memang Allah memang sudah mengatakan bahwa al-halal wadih wal-haram wadih, ya kan? Mm-mm. Tidak ada yang namanya abu-abu kalau dalam hukum Islam. Jadi saya baca surat Al-Ikhlas itu kan memang Allah menyarankan kita membaca Quran, itu kan sesuatu yang baik. Tapi minuman keras itu kan haram. Jadi tidak bisa melakukan sesuatu yang halal untuk mendapatkan yang haram. Itu adalah hilah namanya, atau melakukan trik yang kotor. Gitu.
1: Sama juga kayak manipulasi gitu ya.
0: Penistaan.
1: Penistaan
0: itu udah semata penistaan. Jadi seakan-akan agama itu bisa dibawa kemana saja ke yang haram gitu itu. Jadi tidak ada respect terhadap Al-Qur'an dan lain sebagainya. Apalagi itu challenge kan.
1: Benar. Setuju banget nih seperti Ustazah Rafika katakan. Baik, kita break dulu sejenak untuk Warihlun dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana yang pastinya setelah yang ini lanjut kita bincang-bincang ya tentang menjaga kemerdekaan generasi, tanggung jawab keluarga muslim. Baik, nanti masih kita tunggu partisipasinya. Yang mau telepon ya, boleh nanti langsung aja di 0811 476 atau di 0651 470 55.
4: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
5: Mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Baik, Warelu dimanapun Anda berada, yang terus stay tune di 92,6 di 88,6 MHz ya, Suara Budaya Nusantara Pro 4 RRI Banda Aceh yang pastinya ya. Dan masih dalam dialog kajian Islam menjaga kemerdekaan generasi, tanggung jawab keluarga muslim, yang pastinya bersama Ustazah Rafiqah Ahmad ya, LCMA. Luar biasa, beliau juga sedang menempuh pendidikan S3-nya ya. Semoga lekas selesai ya. Oke, baik. Untuk Warelun yang mau bertanya, masih kita tunggu partisipasinya di 0851-47055 atau di 0811-6713-886. Tadi yang ada suara ting-ting-ting-ting, boleh mungkin langsung aja ditelepon kembali untuk pertanyaannya. Insya Allah akan langsung dibacakan atau dijawabnya bersama orang terkompeten di sini, Ustazah Rafiqah yang pastinya ya. Nah, Ustazah, tadi kan banyak sebenarnya pembahasan-pembahasan ya tentang tanggung jawab dari keluarga, dosa-dosa siapa aja yang akan ditanggung gitu ya, keluarganya, terus anaknya yang sudah balig juga dosanya akan ditanggung sendiri gitu ya. Sebenarnya ini juga menjadi prihatin sebagai seorang ibu gini ya. Kadang-kadang anak ada bertanya seperti ini, loh, ini kan orang tua nggak ngajarin saya seperti ini, harus jangan seperti ini, jangan seperti ini. Kenapa harus saya disalahkan sekarang, dosanya kenapa harus saya gitu? Ada mungkin ya sebagian seperti itu ya. Jadi di sini yang difokuskan utama adalah keluar orang tuanya ya, berarti ya memberikan pendidikan yang baik gitu ya. Bagaimana dengan guru-guru di rumah sekolah?
2: Ya, peran guru besar, tapi tidak sebesar peran orang tua, ya kan? Makanya di dalam tarbiyah al-islamiyah ini, kebetulan saya juga sering baca-baca buku yang kitab dari Dr. Abdullah Nasir Ulwan, Tarbiyatul Aulad fil Islam. Beliau ada bukunya dua jilid ya, ini kebetulan saya bawa jilid kedua. Di jilid pertama itu beliau menjelaskan bahwa untuk mendapatkan seorang pasangan yang berkelas, berkualitas, itu dimulai dari pemilihan pasangan. Kenapa pasangan itu diperlukan yang berkualitas? Karena untuk mendidik anak ke depannya. Jadi kalau misalnya ibunya jahil, orang tuanya jahil dalam artian ini awam gitu ya. Itu bagaimana mau mengatakan membuat fondasi keimanan dan akhlak yang kuat untuk anak kalau dia sendiri tidak. Bagaimana kita menyuruh anak sholat, anak to'at, orang sholat ini gak sholat? Atau sholatnya masih bolong-bolong? Bagaimana kita bilang anak pakai baju yang bagus, jangan kayak gitu kelihatan aurat, sementara orang tua keluar
1: gak ada hijab pun?
2: Nah, kalau di Aceh katakanlah ada hijab, tapi hijab-hijaban gitu ya. Hijab-hijaban gitu ya, namanya hijab gaul gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang dimulai dari awal sekali, bahwa itu dimulai dari pemilihan pasangan. Kemudian kalau bisa ya, kalau di dalam agama non-Kristen gitu ya, langsung menyebutkan agamanya, mereka itu ada pembekalan sebelum menikah untuk kedua pasangan, gitu. Semacam intensif course, jadi kursus yang sangat intensif sebagai modal bagi pasangan ketika menikah nanti, gitu. Nah, kita perlu seperti itu, bahwa kalau perlu sertifikasi gitu, jangan supaya apa, supaya orang itu tidak menganggap bahwa nikah itu sepele. Itu kan karena sekarang kan anak muda cowok-cowok gitu cabai-cabean hamil duluan nikah. Setelah nikah bingung mau kemana arah biduk rumah tangganya itu, nggak pasti, setelah itu cerai, anak terlantar kan gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang kita membiasakan diri bahwa nikah itu perlu pembekalan, tidak harus secara finansial kan? Iya, keuangan itu pasti, karena segala butuh uang, ya kan? Tetapi uang bukan segalanya. Jadi kualitas pendidikan dari orang tua, juga kualitas akhlaknya. Makanya kan kalau ketika ada pilihan di dalam Islam itu untuk memilih jodoh, ada pilihan empat, kecantikan, harta, keluarga, agama. Kalau bisa terkumpul di semua indikator itu di satu calon, alhamdulillah. Kalau tidak, pilihlah yang agamanya. Ya kan?
1: Karena baik agamanya berarti ya?
2: Ya, agama. Jadi tidak, yang lain itu tereliminasi dulu. Tapi kalau dapat semuanya, sudah baik, cantik, berpendidikan, keluarga orang baik-baik, ternyata agamanya sangat kuat, alhamdulillah itu bonus.
1: Bonus
2: gitu kan. Ya gitu, mudah-mudahan Mbak juga termasuk yang empat-empatnya gitu ya.
1: Udah dua anak.
2: Itulah maksudnya, berarti empat-empatnya dapat ya, insya Allah ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi peran guru tidak bisa dinafikan untuk membentuk karakter anak, tapi bukan karakter dasar. Karena ibaratnya anak sudah dibawa keluar rumah itu adalah sudah dilepas.
1: Oh, benar-benar.
2: Jadi karantina anak itu, istilah saya memakai karantina itu adalah inkubator gitu ya.
1: Ya, inkubator.
2: Jadi inkubatornya di rumah, di luar itu di sekolah itu masuk inkubator kedua. Ya. Tetapi tidak bisa orang tua melimpahkan tanggung jawab pendidikan anak kepada guru.
1: Sepenuhnya berarti enggak boleh.
2: Tidak bisa. Apalagi yang masuk dengan akhlak. Tapi kalau untuk pendidikan umum yang orang tua tidak menguasai, itu memang peran guru.
1: Okay.
2: Gitu ya. Makanya yang namanya homeschooling itu kan berarti guru orang tua juga kan?
1: Iya.
2: Kan ada homeschooling. Ada sebagian daripada komunitas yang menerapkan homeschooling. Jadi anak itu belajar di rumah semua. Jadi ibu itu berperan ganda sebagai ibu, sebagai guru gitu kan, sebagai pengawas dan lain sebagainya dan sebagai yang lainnya gitu. Nah, di sekolah kalau untuk kita Indonesia homeschooling nampaknya masih baru ya gitu. Dan belum terlalu familiar di kita, tapi untuk yang anak-anaknya bersekolah, katakanlah apalagi sekolah yang setengah hari.
1: Oke, setengah hari.
2: Pulang jam 2. Itu kan apalagi kalau kelas 1 itu kan pulang jam berapa tuh? Kan
1: 11.
2: Oh, benar. 11 12. Tapi kalau misalnya semuanya dilimpahkan kepada guru, itu guru tidak bisa menghandle, apalagi anaknya satu.
1: Ramai ya, 30-an.
2: Kita bang. Satu, katakanlah berapa anak terbatas saja sudah kerepotan bagaimana mengurus secara maksimal.
1: Bener.
2: Sebegitu banyaknya. Ya. Ditambah juga guru, sebagai guru juga dituntut berakhlak, gitu kan? Jadi guru itu tidak hanya sebagai seseorang yang mentransfer ilmu kepada anak. Hanya mentransfer ilmu kepada anak didiknya tidak, tetapi juga mentransfer akhlak dan tauhidnya kepada anak. Makanya kan pembelajaran sekarang ini pembelajaran berbasis karakter, gitu ya. Jadi kalau karakter seorang guru tidak baik, meskipun materi yang disampaikan, ilmu yang disampaikan baik, anak-anak tidak akan bisa menyerap dengan maksimal. Kenapa? Karena kalau untuk anak-anak yang usia dini, katakanlah anak yang belum balig itu, mereka itu menyerap apa yang mereka lihat itu secara cepat. Bukan apa yang mereka dengar.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Apa yang dilihat berarti ya? Ya,
2: visualnya itu lebih cepat daripada dia punya denger. Kognitifnya, apa yang pikirannya gitu. Jadi anak yang sekarang-sekarang kita saja kan?
1: Iya. Yeah.
2: Membaca kayaknya momot
1: bagus. Yeah.
2: Mungkin melihat gambar yang ada kayak gini nih saya nih.
1: Iya.
2: Ini saya buat sendiri. Jadi maksudnya saya rangkum materi-materinya, tolong buat gambar. Karena kalau saya buka baca buku ini, ini kan mumet.
1: Iya. Tulisan semua gitu ya.
2: Butuh fokus gitu. Jadi anak menyerap yang dilihat itu lebih cepat daripada yang mendengar. Jadi anak kalau dicontohkan lebih cepat daripada anak yang disuruh.
1: Oke, dicontohkan ya.
2: Ya itu berdasarkan ilmu psikologis sebenarnya. Makanya untuk leadershipnya itu selain orang tua, diharapkan guru juga bisa menjadi leadership. Gitu.
1: Oke, role model lah kalau kita katakan.
2: Role model, iya. Ada leadernya lah sebagai leadership. Role modelnya, iya. Karena kan role model anak-anak sekarang berbeda. Bukan lagi orang tua, bukan lagi ininya. Role modelnya itu artis lah, inilah, itulah kan. Lebih pintar mereka dari kita gitu.
1: Benar juga nih, seperti Ustazah katakan tadi ya. Oke, ini luar biasa banget ya. Nah, kira-kira nih ada gak faktor ekonomi sebuah keluarga itu bisa menentukan akhlaknya si anak gitu? Bisa gak bisa menentukan ini?
2: Sebenarnya itu adalah apa namanya ya,
1: kita mungkin gini, seseorang bisa menang, oh itu karena faktor ekonomi makanya keluarganya seperti ini, anaknya kurang didikan. Boleh nggak dikatakan seperti itu, Zaza?
2: Kalau saya mau jujur gitu ya, sepertinya saya tidak menafikan itu, gitu ya. Karena kita melihat ya, kita bicara tidak bicara masalah uang halal dan uang haram, gitu ya. Karena hanya Allah yang tahu efek uang halal dan uang haram.
1: Benar.
2: Tetapi itu biasanya ada karma. Memang di dalam Islam tidak ada karma, tetapi biasanya orang yang berbuat baik kepada orang lain akan mendapatkan yang baik. Orang yang berbuat tidak baik akan mendapatkan tidak baik. Itu seperti apa namanya, timbal balik daripada amal kita gitu kan. Karena ada man sanna sunnatan hasanatan itu kan. Orang-orang yang mempelopori melakukan suatu kegiatan apa namanya kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan orang yang melakukannya dan tidak tanpa mengurangi pahala orang lain.
1: Nah,
2: begitu juga dengan kejahatan. Keburukan yang dia lakukan akan berimbas kepada keburukan kepada dia. Dia didoakan, ini pencuri, doain anaknya nanti jadi orang enggak benar. Dah, disumpahin kan?
1: Iya, iya.
2: Sumpah dalam Islam menyumpahin seseorang secara seperti itu tidak ada isinya kena sumpah lu gitu, kena kutuk, tidak. Tetapi yang namanya doa orang mazlum ada dalam Islam dan itu eksis. Ketika orang mazlum, ketika orang berdoa, Allah bukakan pintu rahmatnya. Makbul doa mazlum itu. Orang yang merasa mazlum, ya Allah buatlah keluarga dia hancur sehancur-hancurnya, sebagaimana dia menghancurkan saya. Tipulah dia seperti dia menipu saya, karena dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu kan doa orang makbul. Nah dalam bahasa mudah kita, bahasa orang awam, kena kutuk loh. Ya kan, kena karma. Meskipun dalam Islam tidak ada karma, tetapi ada balasan daripada doa-doa orang yang mazlum. Doa orang mazlum itu jarang yang berdoa untuk kebaikan dia. Ya Allah, mudah-mudahan dia dikasih petunjuk oleh Allah dan dikasih balasan, pasti ada gitu kan. Gak ada mungkin yang jarang ada orang yang berdoa untuk kebaikan 100%. Ya Allah, mudah-mudahan dia soleh masuk surga dia, meskipun dia menipu saya, jarang. Kenapa? Karena kita itu manusiawi. Kalau kita ada rasa sakit hati, sedih gitu ya. Ya seperti itu. Jadi sangat pengaruh. Nah ini kita bicara tentang kejahatan yang sengaja dilakukan oleh kedua orang tua untuk mendapatkan income atau penghasilan yang tidak halal. Nah yang kedua adalah kita bicara tentang faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang memang orang itu sudah, maaf gitu, tidak mampu secara ekonomi, harus bekerja. Kadang ada orang tua yang harus berpisah.
1: Iya benar.
2: Bapak kerja di sana, ibu di sini, ibu yang menjaga anak jarang lihat bapak. Jadi tarbiyah dari sebelah pihak dapatnya, gitu ya. Kemudian ibu juga mungkin karena maaf gitu berjualan sepanjang hari, atau anak di warung tidak bisa mendidik anak secara maksimal. Makanya ekonomi yang kuat itu menentukan juga kualitas keluarga ke depan. Di samping gizinya, ada orang tua yang sibuk banyak uang ya. Ini orang tua sibuk banyak uang. Anak mau makan dikasih uang, kamu jajan terserah kamu, out of control. Akhirnya dia kebiasaan makan junk food. Itu berpengaruh kepada IQ-nya, kepada kesehatannya. Tapi ada ibu yang mungkin penghasilannya pun sederhana, tapi dia mampu menghadirkan makanan yang berkualitas untuk anaknya. Ya gitu. Jadi memang itu sangat sangat apa namanya ya, complicated gitu, tergantung kondisi keuangan dan juga tergantung orang tua. Ada orang tua yang pemasukannya sedikit tapi anaknya makan sehat.
1: Benar.
2: Alasannya biar hemat. Padahal anak juga makan
1: nasi
2: sehat.
1: Jadi gini, intinya gini ya Pak Ustazah, istilahnya tergantung dari seorang ibu. Apapun ekonomi banyak, ekonominya sikit, ya kan? Kalau memang dia punya kemampuan, kalau memang dari niat dia untuk mendidik anak menjadi lebih baik, ya akan jadi baik.
2: Awali dari konsumsinya.
1: Diawali dari konsumsinya. Baik.
2: Karena perut anak itu tanggung jawab orang tua kalau di rumah kan. Mungkin kita karena kita culture-nya Timur ya, yang memegang urusan dapur kan, menteri dalam negeri kan ibu gitu kan. Meskipun ibu juga berperan sebagai pencari nafkah gitu ya. Karena memang mood keluarga itu tergantung dari ibu juga. Kalau keluarga lapar ya gitulah.
1: Ibu ya, sama
2: ya, ya memang dan memang kalau kita bicara tentang faktor eksternal ya seperti itu, bahwa faktor kemiskinan itu sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusianya. Karena gini, ada sudah selesai belum?
1: Iya, udah hampir selesai nih.
2: Ada riset yang mengatakan bahwa ada namanya marginal mindset. Marginal mindset itu adalah orang yang lahir secara miskin, bergaul dengan orang miskin, tinggal di lingkungan miskin, menikah dengan orang miskin akan melahirkan generasi miskin secara culture. Ini paling susah diberdayakan. Itu dia.
1: Jadi seperti harus berkembang,
2: itu. Iya, memang itu harus ada niat yang tulus untuk memberdayakan diri seperti itu.
1: Baik, menyentuh waktu sesaat lagi statement closing, mungkin motivasi buat ibu-ibu rumah sana biar anaknya dapat pendidikan yang baik. Silakan nih Ustazah.
2: Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua di rumah dan dimanapun Anda berada, tetap semangat mendidik anak. Meskipun kita tidak bisa mengharapkan hasil yang maksimal karena semua ditentukan Allah, tetapi lakukanlah rutinitas kecil yang bisa menjadi sesuatu yang istiqamah ya. Karena Rasulullah sendiri, Allah juga sendiri menyukai sesuatu yang dilakukan secara istiqamah meskipun hal itu kecil gitu ya. Ahabballahu af'al dawamuha. Ya, ahabba al-af'al inda ilallahi dawamuha gitu ya, wa in qilla. Jadi sebaik-baik atau sebaik-baik perbuatan atau amalan yang sangat disukai oleh Allah itu adalah konsistensinya atau kontinunya, meskipun itu adalah hal yang kecil gitu ya. Dan untuk generasi generasi muda, saya sedikit ada pesan, saya baca sedikit ya, bahwa generasi merdeka bukan generasi yang bebas melakukan apa saja, tetapi generasi yang mampu memilih yang benar meskipun yang salah sedang menjadi tren.
1: Oke. Gitu. Ingat ya, kebiasaan itu enggak selalu benar, namun kebenaran itu yang perlu dibiasakan.
2: Siap.
1: Terima kasih Ustazah, luar biasa nih ya. Mudah-mudahan aja dengan tema kita yang luar biasa ini bisa bermanfaat dan bisa juga diterapkan oleh semua kalau muda dan juga semua warih-warihlun yang ada di rumah sana. Insya Allah nanti kita undang lagi dengan tema yang berbeda ya Ustazah.
2: Siap,
1: ya.
2: Insya Allah.
1: Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada Ustazah. Amin.
2: Amin, insya Allah. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Baik, untuk warihlun, mengingat waktu sudah di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita pamit. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Kuarelun dimanapun Anda berada, terus stay tune di 88,6 MHz ya, perempat RRI Banda Aceh untuk si Rebuh kita cukupkan ya. Mengingat sesaat lagi kita juga akan mendengarkan lagu-lagu islami sembari kita menantikan pengajian Muratal untuk persilangan sholat Jumat ya, untuk di hari ini yang pastinya ya. Baik, sebelumnya kita juga masih mendengarkan dulu lagu yang sudah saya pilihkan di sini, miliknya Faisal Asahan, Kesilapan Hati, sebelum kita mendengarkan lagu-lagu kasidah.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan

0: masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Pro 4 Banda Aceh hadir kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa kembali dalam acara Berbalas Pantun dan Cai setiap minggu malam atau malam Senin mulai pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan Sirboh kembali menyapa Anda setiap hari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Senandung Etnika akan kembali menemani suasana malam Anda.
2: Nantikan kami di 88,6 FM RRI Pro 4 Banda Aceh. Mulai

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

untuk Warihlun, kita ikuti pengajian Morata. Mari kita menantikan pesilang untuk salat Jumat di hari ini.

باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أن

الأخلاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت

0: Sadaqallahul adzim. Siapa nami? Ya Allah.
1: Jadi apa? Kau sekali mau apa? Karena tu mesti tepuk-tepuk mentah kan, Cici.
0: Ya Allah. Ya Allah.

Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Pertama sekali puji syukur kepada Allah masih diberi panjang umur, kesehatan, diberi kelapangan yang mudah-mudahan semua itu dapat kita pergunakan sebagai modal untuk mengumpulkan dua mutiara yang dimana oleh Allah menciptakan kita semua dan disuruh untuk mengumpulkan kedua mutiara tersebut, yang dimaksud adalah ilmu dan ibadah. Kemudian rahmat bertangkai salam senantiasa selalu kita doakan ke pemangku alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah sebagai rasul membawa agama, agama yang sangat suci, agama yang sangat menyenangkan semua hati. Beliau di samping sebagai rasul juga beliau adalah guru besar, sebagaimana sabda beliau, bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai sesosok guru. Juga kepada al dan sahabat beliau sekalian yang mereka itu sangat sukses dalam membantu Rasulullah dalam menegakkan kalimatu ulia la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dengan dalil yang nyata mereka itu sukses membawa agama sampai kita pada hari ini dapat beragama dengan agama yang mereka bawa dulu. Ya, mudah-mudahan agama ini mampu kita warisi kepada generasi kita selanjutnya. Karena kalau bukan dengan ilmu, maka agama itu akan lenyap. Kalau tidak ada ilmu, apa yang hendak kita lakukan? Ada hal-hal yang meragukan di dalam agama. Kalau bukan dengan ilmu, bagaimana cara kita menolak kemungkaran tersebut? Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ta'zim, takrim kepada Imam Besar Masjid Raya serta pengurus, guru-guru kami yang telah berhadir, dan juga ayah, abang, adun, ado, yang mudah-mudahan hubungan baik kita dengan Allah selalu terjaga. Dan dengan kehadiran kita di dalam masjid pada hari ini, pertanda hubungan baik dengan Allah masih terjalin bagus. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab terhadap si buah hati getanya, anak yang ka Allah titip pak getanya, nyan di samping getanya memberi rezeki, merawat badan mereka, menjaga daripada
hal-hal yang membinasakan mereka juga punya tanggung jawab terhadap agama. Mulai anak gedanya dilahirkan, tugas yang pertama gedanya azan bak punyung, diazan pada telinga baik laki-laki maupun perempuan sama, diazan pada telinga kanan dan diiqamah pada telinga kiri. Itu awal pendidikan yang kita berikan kepada anak, memperdengarkan asma Allah dan syahadah tauhid dan syahadah Rasul. Selanjutnya menyagetanyokan peticap tahniah, peticap cok bacut buah kurma, kurma yang getanya penyi-penyi belicin ataupun getanya giling ataupun yang lebih bagus dikunyah. Kalau ada orang yang saleh yang melakukan, kalau memang tidak ada ya kita sendiri yang melakukan, mengambil sebutir kurma dikunyah kemudian ditahniah kepada anak dengan membaca Inna anzalna hingga selesai 7 kali, yang di mana anak tersebut tidak akan berzina di kelak hari. Kemudian dibaca 7 kali surah Al-Ikhlas. Anak kita insya Allah tidak diganggu oleh Ummi Sibyan. Ummi Sibyan adalah nama syaitan yang suka kepada kanak-kanak, yang selalu mengganggu di malam hari. Yang mudah-mudahan dengan kita baca surah Al-Ikhlas 7 kali, maka selamatlah anak-anak kita dari gangguan mereka. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, anak kita berumur 7 hari diperintahkan untuk mencukur rambut dengan simbol kebaikan. Rambut yang kita cukur itu dikumpulkan lalu ditimbang dan dianjurkan untuk mensedekahkan emas setimbang rambut tersebut. Yang sebagai simbol anak gedanya waktu besar akan membawa kebajikan, karena emas itu adalah lambang kebajikan. Selanjutnya diberi nama dengan nama yang bagus, nama yang punya makna, nama yang getanya berinyan, nama-nama yang lebih kepada diisnadkan kepada Allah, dinisbahkan kepada Allah, seperti Abdullah, Abdurrahman ataupun nama para rasul. Setidaknya di awal pangkal nama ada nama Muhammad. Kemudian juga disuruh pada hari tersebut untuk melakukan aqiqah. Aqiqah itu adalah sebagai kendaraan yang dituntut pada orang tua dalam masa waktu 60 hari dari bayi dilahirkan. Kalau dalam masa waktu 60 hari oleh ayahanda ataupun ibunda punya kemudahan, maka pelaksanaannya silahkan, boleh kapan saja. Yang maksudnya masih dituntut sama orang tua, karena ditinjau 60 hari itu masa setinggi-tinggi nifas perempuan. Kalau ada kemudahan di dalam jangka waktu tersebut, maka disunatkan. Kalau tidak, maka tidak disunatkan. Kalaupun ada kemudahan di saat lepas daripada 60 hari, maka tidak dituntutkan lagi sama orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya diperintahkan untuk khitan. Menyagatanyokeun pesunat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhitankan Hasan dan Husain dalam usia 7 hari dari hari kelahiran. Hadis riwayat Hakim, hadis riwayat Baihaqi
dan hakim, dan oleh hakim menyatakan hadis itu sahih isnad. Maka oleh sebab demikian, hadirin yang dirahmati Allah, kalau anak-anak kita sudah kita khatan, lalu kita salat, mereka naik di atas punggung kita, tidak mengapa, tidak membatalkan salat. Tapi ingat, jangan kita terjebak dengan yang ada di media. Orang sedang salat, anak-anak kadang-kadang naik di atas punggung orang tuanya. Sementara adat kitanya orang Aceh, tapi sunat anak tamat SD, kadang na yang tamat SMP, kedanya tak galante kebegah Rasulullah di saat salat, Hasan Hussein bergantung pada bahu Rasulullah, bahkan di atas punggung. Ingat, oleh Rasulullah telah mengkhatankan Hasan Hussein dalam usia 7 hari. Biasalah oleh kedanya, tak contoh-contoh. Kadang orang Arab cik moden 7 hura bersunat nana, memang itu dianjurkan di dalam agama. Menyahana galakukan pada 7 hari, disunatkan sampai umur 40 hari. Kalaupun tidak, maka dalam usia 1 tahun dari hari dilahirkan. Nyan yang geyu pada agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat usia mereka 7 tahun, telah membiza kata miet ngertiokeun, telah dapat membedakan dengan tanda-tanda mereka sudah mandi sendiri, makan sendiri, cebok sendiri dan lain sebagainya, dan pertanda mereka telah dapat membedakan. Kamu beza mengertiokeun nyan di saat nyan oleh getanya urung tuha, sebagai orang tua harus ada basa-basi kepada si buah hati kita untuk melaksanakan ibadah salat. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, muru auladakum bisalah lisab'i sinin. Perintahlah anak-anakmu untuk melakukan salat di usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha iza balagu asyara sinin, dan cambuklah mereka untuk melakukan salat di saat usia mereka 10 tahun. Hadirin yang dirahmati Allah, belakangan ini sudah hampir semua orang tua tidak melakukan lagi hal seperti demikian. Maka ketahuilah itu adalah dosa, karena Rasulullah dengan jelas dalam sabda beliau, muru, perintahlah anak-anakmu di usia mereka 7 tahun. Di usia mereka 10 tahun mereka masih bandel, maka pukuli dengan pukulan yang ringan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma perintah salat, juga sesuatu yang berkaitan dengan salat. Dan juga bukan cuma memerintahkan, tapi juga memberi ilmu. Karena memberi ilmu dan adab kepada si buah hati kita semua, itu adalah kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua, bukan kewajiban terhadap orang lain, kewajiban orang tua. Lalu kalau memang orang tua sibuk, ataupun memang tidak juga bisa tentang ilmu agama, maka panggillah ustaz, guru untuk memberi ilmu dan adab kepada anak-anak kita. Kalaupun itu tidak mampu, maka antarilah mereka ke tempat pengajian-pengajian yang insya Allah guru-guru kita masih dalam tulus ikhlas. Terlebih di negeri Aceh ini masih ada pondok pesantren, masih ada dayah-dayah yang semua guru mengajar dengan tidak mengharap sesuatu pun. Saban hari mengajar tapi tidak dibayar 1% pun. Lalu kalau mereka merasa, kalau kita
cabut lokal mereka gara-gara mereka kadang terlambat atau ada kesalahan, mereka marah. Kenapa? Karena guru-guru kita masih sangat tertanam keikhlasan di dalam dada demi menyelamatkan generasi yang mudah-mudahan agama itu tidak padam di dalam tangan kita ini. Masih banyak anak cucu dan keturunan-keturunan kita yang akan dilahirkan, yang mudah-mudahan mereka juga dapat beragama dengan agama yang kita beragama pada hari ini. Karena sebagaimana para leluhur kita, mereka sangat cemas terhadap masalah agama. Selalu mereka berkata, ya bunayya ma ta'budu min ba'di, apa yang kalian sembah sesudahku nanti. Tapi belakangan ini sudah terbalik. Ya bunayya ma ta'kulu min ba'di, hai anak-anakku, apa yang kalian makan nanti sesudah aku nanti, sesudah aku mati, apa yang akan kalian makan? Jauh, sangat jauh. Orang-orang awai cemas ke agama, cemas tak dat, selalu diwanti-wanti kepada anaknya, pekasemah singoh watihana lelon, getanya ragu ke masalah rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Tatanya mbak anak getanya, pekak paju singoh watihana lelon, seolah-olah rezekinya cik dalam tangan getanya. Hana tak sadari semua itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, perlu nasihat itu bukan di masa-masa tertentu. Nasihatnya perle sabi-sabi. Bek begah getanya, lain kali kujak bet jamun. Saya sudah pernah mondok. Sekarang, ya sekarang kalianlah merasa gedenya kasib dengan ilmu yang kagedanya miliki. Tidak. Nasihat itu dibutuhkan setiap masa. Makanya oleh alim ulama, oleh gure-gure tungku-tungku membuat pengajian. Tidak bosan-bosan mereka, walaupun tanpa gaji 1% pun. Pakon, karena dengan ada nasihat, maka orang-orang akan menjadi insaf. Nasir bedro pendengar, mereka mendengar nasihat, 1000 orang kena luluh lantak. Ada 1 juta jamaah yang mendengar nasihat, 1 juta jamaah pun kena. Makanya di dalam agama dikatakan, setetes tinta ulama terlebih berharga daripada 1000 darah syuhada. Mana pejuang sini kepeluh anak budi sidra urung kenang, tepat sasaran, 1 peluru cuman 1 orang, tapi petuah ulama, 1 kalimat yang mereka lontarkan, ada 1 juta jamaah, 1 juta orang kena semua. Hadirin yang dirahmati Allah, terlebih kalimat itu dilontarkan oleh ahli hikmah. Dah ahli hikmah, mereka-mereka yang sudah tertutup mulut, mereka yang sudah tertutup mulut, pertanda mereka sudah sempurna akal. So yang tertutup mulut, siapa yang sudah tertutup mulut? Orang-orang yang tidak lagi keluar daripada mulutnya kecuali zikir, pengajian, nasihat, itu saja. Nyan geken kati cop baba. Makanya wadah gemarit narit sikre ini urungnya, kakak padum peluh ton mentang dingat katanya, dan tegeditan langgar kena musibah katanya. Pakan karena mereka berbicara dengan nur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kati cop babah, sudah tertutup mulut, dalam arti tidak membicarakan hal-hal duniawi kecuali kepentingan untuk bersama. Mereka diganti dengan kalimat zikir, baca Al-Quran,
nasihat dan pengajian-pengajian. Makanya tegedina petuah-petuah dari mereka jangan disepelekan, pasti kedanya kena musibah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung momen waktu kelahiran Rasulullah 12 Rabiul Awal mungkin tinggal 11 hari lagi. Urunnya 1 Rabiul Awal. Jadi

Karena ingat, oleh Rasulullah berpesan dalam sebuah hadis, "Nebegah ba'di Isra Mi'raj, Isra Mi'raj Rasulullah, nebegah li Rasulullah, kasiru ahlin nar fuqara." Kebanyakan ahli neraka itu adalah orang fakir. Gemetar para sahabat karena para sahabat sangat miskin, sangat fakir. Minal mal ya Rasulullah, fakir dari harta ya Rasulullah. La, bukan, kata Rasulullah. Minal ilmi, mereka fakir dari ilmu. Mereka bodoh. Kebanyakan mereka masuk neraka adalah karena bodoh. Ingat sekali lagi, Rasulullah diutus mu'alliman, sebagai guru. Maka dengan tanpa sadar, kita semua adalah sebagai murid. Gedanya sebagai muta'allim, sebagai urang beut, walaupun dengan wasitah guru-guru, sampai bertalian kepada sahabat dan bertalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala apa yang disampaikan bermanfaat, terutama bagi pribadi khatib sendiri dan juga kepada para jamaah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Amma ba'du, fa ya ayyuhannas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنه تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam salat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istaqimu wastawu. Allahu akbar.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: RRI Pro 4 Banda Aceh hadir kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa kembali dalam acara Berbalas Pantun dan Cai setiap minggu malam atau malam Senin mulai pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan Sirboh kembali menyapa Anda setiap hari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Senandung Etnika akan kembali menemani suasana malam Anda.
2: Nantikan kami di 88,6 FM RRI Pro 4 Banda Aceh mulai tanggal 21 Agustus 2020.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Warelu, dimanapun Anda berada, terus stay tune di 88,6 PKH ya, di mana itu dia lagu darinya Fatima FA dengan Sejernih Imata. Sejernih mati sebening air mata, yang sudah mengantarkan kita juga ke pukul 14 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk informasi-informasi terupdate akan saya hadirkan sesaat lagi. Dan yang pastinya untuk Warihlun Membendum, ada yang namanya Prodangdut nanti di pukul 15 ya waktu Indonesia Barat. Jadi pasti jangan kemana-mana, tetap stay tune. Syahlutan Aceh Utara kita dengar.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan.

0: kamu? Nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, selamat sore. Wari-wari lu dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di 92,6. 88,6 ya. Megahertz Pro 4. Dari tadi tring-tring-tring-tring. Ya, tahu aja kok udah ada background ini. Langsung aja deh kita sapa ya. Penasaran banget siapa sih gitu ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita, Kaili.
3: Iya ya, Pro Dangdut gitu. Dangdut adalah kita. Oke, makasih untuk passwordnya. Terima kasih, saya lupa. Dengan siapa?
4: Binatang baru.
3: Salam kenal dari Kak Juli di sini.
4: Iya, salam kenal juga.
3: Siapa pendatang barunya?
4: Kelopak biru.
3: Mana ada kelapa. Aduh, Yahbit. Aduh, Yahbit.
4: Udah Yahbit lagi.
3: Oh, Cikmat salah, seri. Cikmat.
4: Kelopak biru mana Yahbit?
3: Maaf. Kepala teri ya, Yahbit ya. Cikmat, maaf ya Cikmatnya. Ya Allah ya Robi. Cikmat memang beda banget ya suaranya di telepon sama di handphone.
4: Oh, gitu ya.
3: Iya, benar. Cikmat. Cikmat. Ya, jadi memang pas teleponnya di digantung ya namanya ya.
4: Kalau enggak digantung langsung gitu, langsung kering, langsung digantung.
3: Iya. Ini luar biasa banget ya Cimatnya. Sebelum jam 3 memang udah nelpon terus.
4: Kayaknya
3: memang
4: nunggu terus ya.
3: Jaga aja terus ya. Emang Cimat mau denger lagu apa? Cimat mau denger lagu apa?
4: Asiknya pacaran.
3: Asiknya pacaran?
4: Iya.
3: Kenapa dengan lagu nih?
4: Lagu zaman.
3: Lagu zaman.
4: Nah.
3: Teringat masa-masa lalu gitu?
4: Teringat masa lalu, masa pacaran dulu.
3: Gitu, so sweet. Dari siapa nih asiknya pacaran nih?
4: Udah lupa siapa ya.
3: Coba kita cek ya, kita set ya. Yeah. Oke.
4: Salam-salam untuk Kak Yuli, saya keluarga, selamat iman dan akhirat.
3: Amin.
4: Untuk Kak Hayati, Wak John. Udah itu, ke Ayah Bis, Ayah Pulau, Ayah Gas, ha?
3: Iya.
4: Udah itu Kak Eli, Kak Juria, Kak Hayati, Kak Diana, Bang Amri, Bang Basri, Kak Juria, dan semua aja ya.
3: Oke, makasih asiknya pacaran.
4: Sama-sama, assalamualaikum.
3: Tunggu dulu nih, cuma darinya Tria Mareta ya.
4: Iya.
3: Oke, baik. Lagunya udah siap ya.
4: Ya, makasih banyak Kak Yuli.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cimat sudah hadir ya. Cimat mau cepat-cepat dia ya. Cimat mau mendengarkan lagu yang memang the best gitu ya. Ya Allah, lupa diturunin ya. Langsung penelpon kedua di sesi yang pertama kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
3: Dengan siapa? Ntar ya, suaranya tadi coba agak khas nih gitu.
5: Dengan pendatang baru.
3: Enggak bohong. Kak Yana, apa kabar Kak Yana?
5: Alhamdulillah, kabar baik Juli. Juli apa kabar hari
3: ini? Sehat enggak Kak? Semangat nih Kakak.
5: Oh, harus dong. Karena di situ kan dingin-dingin empuk.
3: Tapi panas nih Kak.
5: Uapnya ya dari luar situ ya.
3: Bisa jadi Kakak.
5: Benar-benar, karena kan kaca semua itu.
3: Kak Yana tahu aja.
5: Iya, kan enggak dikasih hitam, dikasih putih. Coba deh hitam.
3: Ih, tahu aja Kak Yananya. So sweet. Kasih Kak
5: apa
3: Yana.
5: Apa sih Kak Yana enggak tahu?
3: Cuit-cuit. Kasih Kak Yana. Kak Yana jadi mau denger lagu apa?
5: Hari ini dari Bang Ipul. TTS.
3: TTS ya, teman tapi mesra ya?
5: Teman tapi mesra. Teman tapi
3: TTS ya?
5: Bukan, tunggu. Teman tapi
3: teman.
5: Iya, TTM deh.
3: TTM ya, bukan S ya, Kak ya? TTM ya. Ya Allah, Juli juga.
5: Teman tapi si apa ya?
3: Di sini ada ya Allah Kak, di sini dari siapa sih? Dari Ipul.
5: Saipul Jamil.
3: Saipul Jamil. Ya Allah Kak. Kirain
5: dari apa ya? TTM ya?
3: Iya, Dewi featuring-nya sama Dewi Persik ya?
5: Enggak asli.
3: Enggak. Dewi Persik teman tapi mesra nih. Dewi Persik darinya Ipul Jamil aja.
5: Saipul Jamil.
3: Iya. Oh ya, bentar ya.
5: TTS ya?
3: Iya, TTS ya. Oke, okay, ada si Bu Jamil. TTS ya, teman tapi sayang.
5: Aduh, S-nya itu kok bisa bingung tadi ya?
3: Iya, Kak. Ya Allah, ya Rabbi.
5: Apakah Kak ada rasa sayang lagi di hatiku?
3: Iya, ya. Jadi bingung ya, Kak ya. Jadi biasanya kan TTM, teman tapi mesra. Ini udah teman tapi sayang, ya Allah.
5: Ini teman tapi sayang, kan?
3: Terima kasih, Kak. Kayaknya salim-salimnya buat siapa?
5: Salam pertama buat Juli di situ, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
3: Amin.
5: Buat Cik Mamat tadi juga, Cik Mamat kok nggak masuk cepat, tadinya masuknya terakhir.
3: Ya.
5: Tunggu dia eat dulu baru masuk, gitu kan? Terus buat Dekti juga, buat Kak Ngom, buat Bang Basri, buat ini nih.
3: Siapa Kak?
5: Tuh papula namanya. Buat semua aja deh.
3: Ya, buat semua-semua aja. Makasih, Kak.
5: Pada pusing-pusing, pada panas-pusing mikirin semua-semua aja.
3: Kasih ya, Kak Yana ya.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung di belakang Kak Yana ada yang hadir lagi. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
6: Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Iya, dengan siapa?
6: Ya, Madi.
3: Ya, Madi. Ya. Iya, Madi. Ya, Madi.
6: Yabun, Yabun.
3: Yabun.
6: Yabun. Di Labun.
3: Di Labun.
6: Ya.
3: Ini pendatang baru Ilabunnya.
6: Mau lagu-lagu sekarang malam terakhir Roma Irama.
3: Langsung nih lagunya malam terakhir ya.
6: Ya.
3: Salim-salimnya buat siapa?
6: Salam pertama buat Nurul, apa ini, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki ya.
3: Amin, kasih ya.
6: Buat semua-muanya yang udah naik ya.
3: Iya, kasih. Udahlah.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cepat-cepat aja, bikin buru-buru kabur ya. Tapi gak apa-apa deh, langsung aja kita dengerin tiga lagu yang sudah dipilihkan ya. Yang pertama sekali, tunggu dulu, udah tiga nih penelponnya, please ditunggu ya. Kita denger dulu lagu darinya Tria, dengan asiknya pacaran. Cik Mat, Cik Mat.

0: Oke, Warehlon, dimanapun Anda berada, itu dia 3 lagu. Ternyata harus 2 lagu ya kalau pro dangdut ya. Sorry, terima kasihnya Kak Fitri, Dek Fitri ya, yang sudah mengingatkan Kak Juli kalau pro dangdut ini harus 2 penelpon. Langsung kita sapa yang sudah hadir di sesi kedua. Halo, assalamualaikum pro dangdut.
1: Waalaikumsalam, dan adalah kita Juli.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Masih belum kenal ya.
0: Oh, masih belum kenal? Bentar ya, bentar
1: iya,
0: ya.
1: Suaranya nggak hafal ya.
0: Suaranya bentar ya, di Lunga.
1: Bukan.
0: Bukan. Oke, tahu. Kakak yang ada di Krung Raya. Kak Yati kan? Kak Yati sebenarnya kan lupa ingat karena ada yang beberapa mirip suaranya.
1: Oh gitu ya.
0: Ih, kakak passwordnya tau nggak?
1: Kembaran ya.
0: Produk dut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kasih Kakak Ayati. Kak Ayati mau dengar lagu apa?
1: Lagu dari Nada Soraya. Judulnya Lukisan Cinta.
0: Lebih?
1: Lukisan.
0: Lukisan Cinta. Ih, keren banget lagunya nih. Oke, salam-salamnya buat siapa nih, Kak?
1: Salam yang pertama buat Dek Juli. Kasih, semoga Kak sehat selalu.
0: Amin, Kakak Ayati.
1: Buat yang sudah masuk tadi, ada Kak Ana, Yahmadi, Cik Mamat, ya.
0: Iya.
1: Yang belum masuk, masuk terus, ada Kak Eli.
0: Iya, Kak Yati.
1: Ada Kak Eli yang belum, ya. Pak Amri juga nggak pernah dengar lagi itu.
0: Pak Amri
1: ya,
0: sih.
1: Buat semua-semua deh, ya.
0: Makasih, Kak Yati.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak Kak Hayati. Mana Dek Fitri nih? Tadi sudah miss call. Mudah-mudahan nih Dek Fitri dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dek Juliati.
0: Iya, Dek Juliati ya. Oke.
2: Sudah makan Dek.
0: Alhamdulillah udah nih. Dengan siapa Pro Dangdut?
2: Ya Allah, lemah sekali suaranya hari ini Dek Yuli.
0: Ya Bitnya memang manja-manja dia. Suaranya beda-beda ya kan.
2: Ya Bit Yuli nih. Kalau ada Dek Nurul kan ya Bit Dek Nurul.
0: Oh gitu ya. Banyak ya Bitnya nih ya. Oke ya Bit. Ya Bit, mau dengar lagu apa ya Bit?
2: Lagu-lagu apa ya, lagu judi aja ya, Romai Rama.
0: Roma udah tadi barusan.
2: Ya. Ini apa lagi ini lagu ini lagu apa ya, udah lupa ya Allah.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Bit. Ya Bit.
2: Ituan.
0: Enggak ada istirahat siang nih.
2: Nah, istirahatlah. Minta sama Dek Ili aja tadi ya.
0: Lagunya?
2: Hah? Seserah sama Dek Ili ya.
0: Oh ya, baik, makasih. Jadi salam-salam.
2: Salam-salam sama Dek Ili, selamat iman Dek Ili, dunia akhirat Dek Ili.
0: Amin.
2: Ya. Amin. Dek Nurul Jumita, Kak Anggi, Bang Dedi, Malfi di Surlin, Kak Hayati di Korea tadi ya.
0: Iya.
2: Kak Eli di Kagair, Nazar Ilham Lom, Kak Inong, Cik Matis, Las Manis di Ulekaring, dan jualan sate.
0: Iya.
2: Lain semua aja ya.
0: Semua aja, baik. Makasih. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. 2 penelpon sudah hadir. Langsung kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilihkan oleh Kak Hayati dengan Yabit ya. Nanti Yabit saya spesialkan dannya Yus Yunus ya. Gadis Malaysia ya. Oke, sebelumnya kita dengarkan dulu lagu yang sudah dipilihkannya oleh Kak Hayati, Nada Soraya, Lukisan Cinta.

0: Rehlon, dimanapun Anda berada. Udah kita dengarkan dua lagu yang sudah dipilihkan oleh Yabi dan Kak Hayati. Langsung aja sesi ketiga. Penelpon berikut kita sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Hai Kak Juli.
0: Iya, Ade Fitri. Alhamdulillah sudah terhubung.
1: Waalaikumsalam. Iya,
0: Prodangdut. Dek Fitri, passwordnya apa nih Dek Fitri? Prodangdut. Eh, mana Dek Fitri nih? Dia melarikan diri nih. Halo, Ade Fitri.
1: Prodangdut
0: adalah kita. Oke, baik. Makasih. Ade Fitri mau dengar lagu apa?
1: Pengen dengar lagu dari Siti Badriah, Kak.
0: Siti Badriah judulnya?
1: Ya udah, lagi cantik aja, Kak.
0: Cantik. Oke, saling-salingnya buat siapa, sayang?
1: Salam pertama buat Kak Yuli. Saya selalu banyak mood rezeki ya. Salam buat semua aja ya, Kak. Yang lagi dengar aja, Kak, ya.
0: Makasih ya.
1: Ya, terima kasih dan terima kasih waktunya Kak Yuli. Buat Kak Yuli, saya selalu udah banyak mood terus ya, Kak, ya.
0: Amin. Terima kasih, bye-bye.
1: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Dek Fitri. Alhamdulillah sudah terhubung bersama kita ya. Dari tadi udah miss call, kata nyokak, Kak, gitu. Ya. Oke, baik, langsung untuk penelpon kedua, sesi ketiga kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yuli sayang.
0: Iya, dengan siapa, Pro Dangdut?
2: Waduh, dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih, kakak? Ya Allah, lembut banget.
2: Nggak tahu ya, yang di Lumbasa itu siapa ya?
0: Iya, yang di mana, yang di mana?
2: Yang di Lumbasa.
0: Lumbasa ibu, Kakanda ya. Apa kabar nih Kakanda?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Kakanda.
2: Aduh, siap. Baru satu hari nggak masuk, udah nggak kenal lagi suaranya.
0: Iya. Kakanda emang mau dengar lagu apa dangdut hari ini?
2: Lagu hari ini Tabah dari Ayu Agi.
0: Dayu Agi ya. Oke, salim-salimnya.
2: Salim-salimnya buat Yuli pertama, selamat siang, semoga amin. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Hati-hati ya nanti pulangnya.
0: Kasih kakak.
2: Yuk, terus buat Fitri yang barusan masuk, buat Cikmat.
0: Iya.
2: Fitri nggak ngomong kalau salam-salamnya nggak boleh dari lima.
0: Dari lima?
2: Salam-salamnya cuma lima orang aja katanya.
0: Oh iya, nggak boleh semua. Katanya semua tapi tadi semua.
2: Kalau semua boleh, dari A sampai Z, semua-semua aja lah gitu. Nggak lebih dari lima disebut namanya, sampai tujuh.
0: Oh gitu.
2: Iya. Ini kan saran juga, karena dari dulu memang kayak gitu juga kan. Nggak boleh lima ya bu ya, gitu. Nggak boleh lebih dari lima ya bu ya, katanya gitu. Ya udah, buat semua aja ya, lihat. Semoga sehat selalu.
0: Kasih,
2: ya. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dua penelpon sudah hadir, langsung aja deh. Mengingat waktu juga hampir di penghujung, Siti Badriah dengan lagi cantik, spesial buatnya Fitri yang sudah hadir tadi.

0: Oke, Warelun dimanapun Anda berada terus stay tune. Dan dua lagu kita dengarkan bersama. Langsung aja sesi terakhir kita terima. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Juli.
0: Dengan siapa?
1: Dengan diriku.
0: Diriku, Dika.
1: Iya benar.
0: Di lapas ya, Dika.
1: Iya, gimana kabar Kak Juli?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, pengen request lagu nih Kak.
0: Boleh, Dika mau denger lagu apa?
1: Lagu Kugapai Cintamu dari Salma ya Kak ya.
0: Salma ya, oke salam-salam ya.
1: Salam yang pertama untuk Kak Juli, semoga Kak Juli sehat selalu ya.
0: Kasih.
1: Untuk semua aja Kak Juli ya.
0: Baik.
1: Lagi gabung di Pro Dangdut tentunya ya.
0: Makasih.
1: Mudah-mudahan terhidup dengan lagu-lagu yang dipilihkan gitu tentunya. Makasih Kak Juli.
0: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, ada Dika ya. Mengingat waktu juga sudah hampir di penghujung, satu lagi penelpon kita terima. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Waduh, ini gimana ya? Oke, masih kita tunggu partisipasinya. Satu penelpon lagi, mengingat. Oke, langsung sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
0: Dengan Pro Dangdut.
2: Siapa? Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Siapa? Yang Lamara.
0: Oh iya, Lamara ya. Oh, Masya Allah. Ibu mau dengar lagu apa?
2: Kejauh tegur kita mau.
0: Ya, pakai bahasa Aceh lebih mantap ya, Wak.
2: Alhamdulillah.
0: Makci.
2: Wan.
0: Lagu pem ya, dengar.
2: Lagu apa kan? Perdamaian, Pak.
0: Perdamaian.
2: Kenyang tak urunya, Wan.
0: Perdamaian dari?
2: Alusannya Ani Inyong Tau.
0: Oke, cewek yang bawa ya. Salam-salam kesal.
2: Iya, iya. Cewek-cewek, salam-salam warna mandu, Pak.
0: Jut.
2: Aku tahu kau ujung sana.
0: Oke, baik. Makasih.
2: Salam-salam kakak-kakak yang langsung bersahat badan. Selamat mak panjang umur tak awal tu.
0: Ya.
2: Lain mana mandu, Pak.
0: Jut, makcik, perdamaian ni lagu.
2: Semua dari saya di Lamara.
0: Iya, makcik, lagu ni memang lagu dangdut ya, perdamaian.
2: Ada.
0: Perdamaian ni memang lagu dangdut.
2: Ya.
0: Oke, siap. Kasih dah ya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcinya cepat-cepat lah mau lari gitu ya. Baik, terima kasih untuk dua penelpon yang sudah hadir. Langsung aja kita dengerin lagunya dari Salma, Kugapai Cintamu. Dan nanti juga ada lagu Perdamaian lah Makci yang minta. Langsung jadi kita dengerin dulu ya.

0: Di mana untuk berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur dulu untuk sholat asar ya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar. Allah.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang mengendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau trennya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau motor Hansip Peng mak aji Lon ke Pulau Lampau trennya.
0: Ke mana Pulau Bang Man? Lampau trennya aset bagi Don. Dino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentong kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau trin Dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan, anak jadih lampu blok tu mah.

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Ke pusat apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, loan sebagai wakil Aceh siap berjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh giatkan majelis ilmu untuk perkuat nilai keislaman. Informasi lainnya, koalisi sipil gelar aksi bendera putih, desak status bencana nasional.

Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh menggiatkan majelis ilmu untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dan kebersamaan. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Elisa selalu menjamak secara rutin menggelar majelis ilmu di Pendopo Wali Kota, kawasan Bang Padang setiap Jumat malam sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat kebersamaan ukhuwah dan nilai-nilai keislaman di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh. Kegiatan yang dikemas dalam kajian dakwah Pendopo Wali Kota Banda Aceh tersebut bertema berkolaborasi dalam dakwah dan diikuti jajaran SKPK serta sejumlah unsur pemerintahan dan lembaga keistimewaan Banda Aceh. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan Surah Yasin bersama yang dipimpin Ustadz Rustandi Kamarudin. Selanjutnya jemaah mengikuti kajian dan tausiah yang disampaikan Ustadz Ahmad Rizal. Adapun dalam tausiahnya disampaikan bahwa berbagai persoalan yang terjadi saat ini seperti tingginya angka perceraian, judi online maupun berbagai pelanggaran syariat diakibatkan tidak berpedoman pada ajaran agama.
2: Sering sekali kita acuh-acuh dalam kehidupan sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini seumpama di mahkamah syariah. Dalam berapa bulan ini berapa banyak orang-orang yang bercerai diakibatkan tidak konsisten dengan agama, judi online, jauh daripada Al-Quran. Ini penyakit semua. Maka kata para ulama, asbabur ra'isiyyah li fasadil ummah wal mujtama', sebab-sebab pokok yang merusak umat dan lingkungan masyarakat.
1: Majelis ilmu tersebut diharapkan dapat menumbuhkan keteladanan, kepedulian, serta semangat untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari maupun pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintah. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, koalisi sipil gelar aksi bendera putih desak status bencana nasional. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi bendera putih di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada Jumat 14 Agustus 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai belum maksimal memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana ekologis yang terjadi November lalu. Aksi berlangsung damai dengan sejumlah peserta menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam aksi tersebut, koalisi mendesak pemerintah segera menetapkan bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada November lalu sebagai bencana nasional. Koordinator aksi Rahmat Maulidi mengatakan aksi bendera putih merupakan bentuk protes masyarakat terhadap lambannya proses pemulihan di sejumlah daerah terdampak bencana. Menurutnya hingga 9 bulan pasca bencana masih banyak infrastruktur dan akses masyarakat yang belum kembali normal.
4: Hingga hari ini 9 bulan bencana ekologisnya terjadi, pemulihan jalan di tempat tidak ada perkembangan yang serius. Jembatan masih rusak, jalan akses masih sulit. Begitu juga dengan lumpur yang belum dibersihkan. Atas dasar itu, kami hari ini menyampaikan bahwa negara telah gagal melakukan pemulihan.
3: Rahmat menambahkan, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana telah melakukan sosialisasi dan mengimbau masyarakat sejak Senin untuk menyuarakan aksi bendera putih. Aksi tersebut juga ditujukan kepada masyarakat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat agar turut menyuarakan kondisi masyarakat yang masih terdampak bencana. Koalisi menilai bendera putih menjadi simbol kekecewaan sekaligus bentuk kritik terhadap pemerintah atas penanganan dan pemulihan pasca bencana yang dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Melalui aksi tersebut, koalisi berharap pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap proses pemulihan termasuk perbaikan jalan dan jembatan, pembersihan lumpur serta pemulihan akses masyarakat di wilayah terdampak bencana. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Pendengar, tiga barang hasil rampasan tindak pidana kejar Yolo Sumawe laku dalam lelang serentak nasional di KPK NL Lok Sumawe. Berikut laporan Maimun Akbar.
1: Kejaksaan Negeri Lok Sumawe mengikuti lelang serentak barang bukti dan barang rampasan yang digelar Badan Pemulihan Aset Kejaksaan di seluruh Indonesia. Dalam lelang tersebut, Kejaksaan Negeri Lok Sumawe menawarkan 6 barang, terdiri dari 2 eskapator, 2 tronton, 1 loader, dan 1 mobil pick-up merek Kia. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Lok Sumawe, Muhammad Saprizal, mengatakan dari 6 barang yang ditawarkan, 3 diantaranya berhasil terjual, yakni 1 eskavator, 1 loader, dan 1 mobil pick-up Kia. Saprizal mengatakan lelang serentak ini merupakan terobosan Badan Pemulihan Aset untuk mempercepat pemulihan aset dan memberikan manfaat bagi negara.
2: Barang yang dilelang Kejaksaan Negeri Lok Sumawe adalah 2 eskavator, 2 tronton, 1 loader, dan 1 pickup yang bermerek Kia. Pada pukul 9 tadi sudah ditutup langsung pelelangan. Yang laku adalah 1 eskavator, 1 loader, dan 1 mobil Kia.
1: Ia menambahkan kejaksaan akan terus melakukan lelang terhadap barang bukti maupun barang rampasan yang telah memenuhi persyaratan sehingga dapat segera memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Secara nasional, pelaksanaan lelang serentak tersebut menargetkan nilai transaksi sekitar 10 miliar rupiah. Maimun Akbar melaporkan.
0: Polres Lok Sumawe memusnahkan ladang ganja seluas 4 hektar yang tersebar 9 titik di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
3: Polres Lok Sumawe memusnahkan ladang ganja seluas sekitar 4 hektar di pedalaman Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Wakapolres Lok Sumawe Kompol Iswahyudi yang mengatakan pemusnahan dilakukan stres narkoba setelah pengintaian dan penyelidikan. Petugas menemukan 9 titik ladang ganja yang langsung dicabut dan dibakar di lokasi. Kepada RRI, Kompol Iswahyudi menyebutkan identitas pengelola ladang telah diketahui dan saat ini masih dalam pengejaran.
4: Dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa dalam kegiatan pemusnahan ladang ganja ini dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Sumawe, diawali dengan mereka melakukan pengintaian, masuk dan lain sebagainya, mencari informasi, dan alhamdulillah di hari ini kita berhasil menemukan 9 lokasi ataupun 9 titik penanaman ladang ganja dengan luas 4 hektar. Untuk tersangka, di awal dari pengembangan informasi dan dilakukan pengejaran, sampai saat ini tersangka masih dalam proses pengejaran, jadi belum ditemukan pada saat kita melakukan pemusnahan ladang ganja hari ini.
3: Pola penanaman ganja di kawasan Sawang ini dilakukan secara tersebar, mulai dari beberapa meter persegi hingga sekitar 1 hektar. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah Kapolda Aceh, Irjen Pol Rudi Setiawan, untuk terus memberantas ladang ganja. Tanaman yang dimusnahkan diperkirakan berusia 2 bulan, dan sekitar 2 pekan lagi siap untuk dipanen. Polisi memastikan pemberantasan akan terus dilakukan melalui penyelidikan, pemusnahan ladang ganja serta pengejaran terhadap para pengelolanya guna memutus mata rantai peredaran narkotika dari sumbernya. Dari Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Rim Labo pendengar bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Setdaka Aceh Barat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis BIMTEK implementasi peraturan perundang-undangan tahun 2026 bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapeurida Kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK implementasi peraturan perundang-undangan tahun 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema melalui bimbingan teknis kita tingkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun produk hukum daerah di lingkup pemerintah kabupaten setempat. Ketua panitia pelaksana kegiatan yang juga kepala bagian umum Sedekap Aceh Barat Haris Mampur mengatakan pelaksanaan BIMTEK tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur khususnya dalam proses penyusunan produk hukum di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebab aparatur perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap mekanisme dan tata cara pembentukan produk hukum daerah agar setiap regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat, sistematis, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2: Kita undang semua aparatur pemerintahan dari unsur organisasi perangkat daerah supaya meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perundangan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga meningkatkan keahlian aparatur dalam menyusun atau menyiapkan draft produk hukum daerah seperti rancangan kanun, kemudian rancangan peraturan bupati dan juga yang bersifat penetapan seperti SK bupati. Karena secara proses itu di alurnya diawali dari OPD sebagai pemerkasa. Jadi baru kemudian di proses penyusunannya sampai dengan dilakukan penyelenggaraan. Jadi bagian ini proses penting dari sebuah pembentukan produk hukum daerah. Itu sebabnya hari ini kita laksanakan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kegiatan BIMTEK tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap aparatur sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, tertib hukum, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar MA mengukuhkan pengurus Dharma Wanita Persatuan DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat periode 2026-2030. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
3: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar mengukuhkan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat periode 2026-2030. Pengukuhan berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Kepengurusan DWP Kemenag Aceh Barat periode 2026-2030 dipimpin Nyonya Safwani Khairul Azhar sebagai ketua, Nyonya Rahmawati sebagai sekretaris dan Nyonya Neni Saprida sebagai bendahara serta dilengkapi sejumlah pengurus bidang lainnya. Khairul Azhar berharap kepengurusan DWP yang telah dikukuhkan dapat menjadi semangat baru dalam mendukung visi dan misi kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
4: Hari ini kita ada 3 agenda. Pertama, kita lakukan pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Aceh Barat. Kemudian saat tadi kita meresmikan ruang laktasi untuk ibu-ibu menyusui, dan yang terakhir nanti sebentar lagi kita akan meresmikan ruang disabilitas. Jadi ini semua kita lakukan dalam rangka penguatan pelayanan publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
3: Ia juga mendorong DWP Kemenag Aceh Barat untuk menyusun program yang memberi manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan, sosial, dan kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Kakan Kemenag Aceh Barat juga meluncurkan ruang ramah ibu menyusui serta ruang ramah disabilitas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Penyediaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih inklusif, nyaman, dan ramah bagi seluruh masyarakat termasuk ibu menyusui dan penyandang disabilitas. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Bayangkari Pusat melalui Bayangkari Cabang Bener Meriah membangun instalasi air bersih di dua kampung di Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya laporkan Bambang Syahputra.
5: Kepedulian Bayangkari terhadap kebutuhan masyarakat kembali diwujudkan melalui aksi nyata. Bayangkari Pusat melalui Bayangkari Cabang Bener Meriah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan instalasi air bersih di dua kampung, yaitu Kampung Gerpa dan Kampung Kerlang, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Bayangkari dalam membantu masyarakat memperoleh akses air bersih yang layak sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Di Kampung Gerpa, kegiatan diawali dengan peletakan batu pertama pembangunan sarana air bersih yang bersumber dari bantuan Bayangkari. Dalam kesempatan tersebut, Bayangkari juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan serupa kemudian dilaksanakan di Kampung Kerlang. Peletakan batu pertama pembangunan sarana air bersih dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, bantuan sosial berupa paket sembako turut disalurkan kepada masyarakat. Kapolres Bener Meriah melalui Kapolsek Syah Utama mengatakan pembangunan sarana air bersih tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian Bayangkari terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.
6: Tempat pencucian, tempat ambil air bersih, jadi masyarakat nanti ambilnya di sini.
5: Masyarakat setempat menyambut baik dan mengapresiasi kepedulian Bayangkari Pusat dan Bayangkari Cabang Bener Meriah yang tidak hanya menghadirkan pembangunan sarana air bersih, tetapi juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Polri dan Bayangkari tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian serta kontribusi sosial yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
7: Kami atas nama masyarakat Siap

0: peduli tentang air bersih di kampung kami, yang mana pasca bencana sudah hampir 1 tahun belum ada bantuan yang bersifat tempat penampungan air bersih. Sekali lagi kami atas nama warga masyarakat Samar Kirang mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Ibu Kapolres dan Bapak Kapolres serta Ibu Bayangkari yang ada di Kabupaten Bandar Meriah. Dengan adanya bantuan berupa tempat tampung penampung air ini hingga meringankan beban masyarakat.
1: Dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama pembangunan sarana air bersih di 2 kampung tersebut, Bayangkari berharap bantuan ini menjadi langkah awal dalam menghadirkan akses air bersih yang lebih baik sekaligus mempererat hubungan antara Polri, Bayangkari, dan masyarakat di Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syahputra, RRT Kengon, melaporkan.
2: Pendengar, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia merespon cepat laporan Bupati Aceh Tengah terkait musibah di Jagung Jegat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Laudi Majerin kunjungi Aceh Tengah. Kunjungan itu seiring laporan pemerintah daerah terkait kebakaran hebat dan melanda kawasan pasar Jagung Jegat, Kecamatan Jagung, Aceh Tengah. Kunjungan tersebut disambut oleh Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan di ruang kerjanya. Laudi Majerin mengatakan kunjungan itu berdasarkan perintah dari Menteri untuk meninjau langsung kondisi dampak kebakaran.
4: Melakukan diskusi sekaligus juga meninjau langsung kondisi existing daripada dampak kebakaran tersebut, dan juga komunikasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh OPD terkait, sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus kami segera tindak lanjuti.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan berharap kunjungan itu menjadi awal dari pemulihan musibah kebakaran di Jagung Jegat. Bu Muhsin menyebut pemerintah daerah secara serius memperhatikan upaya pemulihan warga korban kebakaran di daerah.
5: Hari ini sudah berada di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan tadi ada diskusi-diskusi sebentar di ruang kami, dan ini soal rencana langsung berangkat ke Basi. Harapan dari pemerintah daerah kepada Bapak Menteri Transmigrasi,
3: koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan demi mempercepat upaya pemulihan yang dilakukan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Penjualan bendera merah putih di Kota Sabang mulai meningkat menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Permintaan dari masyarakat dan sejumlah instansi tercatat lebih ramai dibandingkan awal penjualan pada akhir Juli lalu. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
7: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih di Kota Sabang mulai menunjukkan peningkatan. Permintaan datang dari masyarakat maupun berbagai instansi yang mulai mempersiapkan perayaan 17 Agustus. Salah satu penjual bendera di Kota Sabang, Hero Suganda, mengatakan penjualan mulai meningkat dibandingkan saat awal berjualan pada akhir Juli lalu. Pelanggan tetap dari berbagai instansi turut mendorong meningkatnya permintaan setiap menjelang hari kemerdekaan.
8: Penjualan setiap tahunnya tuh alhamdulillah ya, dari tahun ke tahun itu meningkat. Dan saya juga ini jualan bendera ini awalnya datang sini itu tanggal 28 Juli kemarin sampai sekarang ya tanggal 6. Itu dari awal pertama sepi ya, mungkin karena belum ada pemberitahuan atau apa ya. Makin lama makin hari itu semakin ramai.
7: Di lapaknya tersedia berbagai ukuran bendera merah putih, umbul-umbul, serta bandir untuk kebutuhan dekorasi hari kemerdekaan. Harga bendera dijual mulai dari Rp5.000 hingga Rp90.000, background Rp350.000 hingga Rp450.000, sedangkan bandir Rp45.000. Suganda mengaku cuaca dan angin kencang masih menjadi tantangan saat berjualan di Kota Sabang. Meski demikian, ia tetap optimis seluruh barang dagangannya dapat terjual sebelum peringatan Hari Kemerdekaan. Ia berharap masyarakat semakin antusias memasang bendera merah putih dan menghias lingkungan sebagai wujud cinta tanah air. Selain memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, langkah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita

Terima kasih Wari Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dan sekarang sudah pukul 17.26 menit waktu Indonesia Barat, kembali kita pilihkan rangkaian lagu-lagu terbaik di sore hari ini bersama Dedi hingga nanti ke pukul 24 malam ya, untuk kebersamaan kita di sore di edisi hari ini. Salam bahagia dan salam jumpa.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis, sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Rupet budaya anu nanggrok.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Terima kasih Wari Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Kita masih temani ringing kebersamaan Wari Luna dengan lagu-lagu pilihan di sore hari ini hingga nanti kita jelang kumandang azan maghrib untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya ya. Dan untuk hari ini Warilun pelaksanaan amal ibadah fardu maghrib nanti insyaallah akan kita tunaikan pada pukul 18:56 waktu Indonesia Barat.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah ataupun

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung Halqah Maghrib melalui YouTube Masjid Raya TV, atau para pendengar yang mendengar siaran Halqah Maghrib melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, atau radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan Halqah Maghrib di Masjid Raya yang sama-sama kita cintai ini. Kata-kata keikraman kepada Yang Mulia Abu di Payapasi, yang insya Allah mungkin selepas Isya akan hadir di tengah-tengah kita dalam rangka zikir dan juga tausiah serta doa bersama memperingati hari damai bagi kita di Aceh. Para guru-guru kami, alim ulama, tengku-tengku, abu-abu, jajaran tamu dari SKPA maupun lembaga vertikal lainnya yang sudah turut hadir di dalam buyutullah yang penuh dengan kemuliaan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat malam Sabtu yang lalu bersama Abuya Dr. Tengku Haji Mufakhir itu sudah memasuki kajian tafsir kita di surat At-Takwir. Telah selesai pembahasannya mulai ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Sedikit kita mengulang kaji bahwasannya surat At-Takwir adalah surat yang diposisikan oleh Allah berada pada juz yang ke-30 dengan jumlah ayatnya itu sebanyak 29 ayat. Allah pada awal Quran surat At-Takwir memberikan sebuah informasi kepada kita semua, hamba-hambanya, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sekelumit peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang terjadi saat hari kiamat itu tiba. Allah mengilustrasikan, Allah menggambarkan, Allah menceritakan kepada kita melalui ayat yang ada di surat At-Takwir tentang beberapa macam bentuk kejadian yang akan terjadi bila hari kiamat atau hari akhir itu telah tiba. Rangkaian ayat ini terus berlanjut secara runtut hingga kemudian pada ayat yang ke-12 dan 13 serta 14 Allah juga menyatakan wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka apinya itu sudah dinyalakan oleh Allah, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga telah didekatkan. Apa yang terjadi pada saat itu? Alimat nafsum ma ahdarat. Semua hamba Allah, setiap jiwa, dia akan tahu tentang apa saja yang telah diperbuat semasa Allah memberikan kesempatan hidup di alam dunia. Maka ketika Allah menceritakan yang seperti ini kejadiannya, tentu menjadi pelajaran bagi kita hamba-hamba Allah. Kepegah li Allah bila neraka apuinyo kagepetuum li Allah, lalu surga kagepeto, maka inan ke ban-ban gemgetanyo hamba Allah akan tadepu pupu yang kali tapubut wate gebri umu li Allah semasa tak udep di bumo Allah yang mulia raya. Man-mandum hana luput daripada catatan dan penglihatan Allah. ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun amalan dari manusia yang luput daripada catatan Allah, karena di sisi Allah sudah ada malaikat yang mencatat mandung amal kebaikan yang nanda puput dan pupu menteng dosa-dosa yang juga pernah oleh kitanya kerjakan semasa hidup di dunia. Maka pengadilan akhirat akan menyingkap semua potret kelakuan kita hamba Allah di muka bumi ini. Maka ayat ini kemudian punya munasabah, punya korelasi atau keterkaitan dengan Quran surat Ali Imran ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah pesan informasi kepada kita semua hamba-hambanya tentang satu hari, yaitu hari akhir, ketika manusia sudah mengetahui apa konsekuensi, apa hasil daripada kesehariannya semasa hidup di alam dunia. Allah sampaikan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ingatlah pada suatu hari, hari yang dimaksud adalah hari kiamat, hari akhir kelak, ketika semua manusia ban mandum getanyo ma amilat min khairin, akan kita peroleh, akan kita dapati balasan dari setiap kebaikan yang sempat kita kerjakan di kesempatan hidup alam dunia. Wa ma amilat min su'in, dan juga apa dosa-dosa yang pernah kita kerjakan semasa hidup di dunia. Maka ketika hari itu telah tiba, manusia-manusia umumnya yang tidak sempat beribadah, yang hanatim sembah Allah, hanapateh ku yang disampaikan le Rasulullah, hana jemaat bagema ibadah, maka urung-urung yang lagenya rupa hamba-hamba Allah yang demikian, bak uronyan diceritakan li Allah iban sikap urungnyan. Gepegah li Allah tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Bagi hamba-hamba Allah yang lalai anatim ibadah wate gubi udep di dunia li Allah, ketika katruh bak pengadilan akhirat, maka urungnyan berharap tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Misiljud ba urunyan najara antara urung-urung hamba Allah yang lalai semasa udik di dunia dengan pengadilan akhirat yang sudah di depan matanya. Itulah yang kemudian menjadi yaumul hasrah, hari penyesalan, hari di mana melah urung-urung yang hanatim ibadah wate gebi umu li Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan ayatnya, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan sungguh hamba-hamba lun, kata Allah, kalih lun ingat gata dengan akan siksa yang pedih daripada lun ahli Allah. Allah hana gezalimi tanyo, Allah gebrite bagu tanyo, in khairan fa khairun. Kalau berbuat baik, maka pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun. Tetapi kalau kita mengerjakan dosa, kalau kita terus bermaksiat kepada Allah, terus melawan dan kufur kepada Allah, maka balasan terhadap kejahatannya juga suatu hari akan kita rasakan sendiri. Wallahu ra'ufum bil ibad. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang paling lemah lembut dan penuh kasih terhadap hamba-hambanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika di surat At-Takwir Allah sudah memberikan contoh-contoh kejadian pada saat hari kiamat itu tiba, Allah juga kemudian menggambarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa ada nanti hamba-hamba Allah yang dia menyesal karena lupa atau tidak mau beribadah semasa hidup di buminya Allah ini. Lalu kemudian Allah pada surat At-Takwir ketika sudah secara terang menjelaskan setiap kita akan tahu apa balasan dari yang pernah kita kerjakan, Allah bersumpah. Di dalam kajian tafsir dan ulumul Quran ada sebuah disiplin ilmu yang dikenal dengan nama Aqsamul Quran. Aqsamul Quran adalah cabang daripada ilmu-ilmu yang ada dalam ulumul Quran yang fokusnya adalah membahas tentang ayat-ayat yang berisikan sumpah Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka pada ayat yang ke-15, 16, 17, 18 Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Fala uqsimu bil khunnas. Maka demi bintang-bintang. Al jawaril khunnas. Yang bintang ini dia kadang bersinar dan juga tenggelam. Wal laili idza as'as. Dan demi waktu malam yang hampir-hampir hilang masa gelapnya. Was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh yang fajar mulai menyingsing atau sudah mulai mendekati waktu fajar. Apa kemudian tujuan di balik Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa hal demikian itu? Dalam kajian ulumul Quran, Aqsamul Quran ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan sesuatu hal yang tidak diyakini oleh hamba-hambanya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumpah yang dimaksudkan oleh Allah dalam redaksi ayat ini karena ada sesuatu yang ingin ditekankan oleh Allah. Ada sesuatu yang ingin ditegaskan oleh Allah bahwa sesuatu itu benar adanya dan tidak perlu untuk diragukan. Maka ketika Allah bersumpah dengan beberapa rangkaian ayat tadi, Allah menegaskannya dengan ayat-ayat yang datang di penomoran berikutnya. Innahu laqawlu rasulin karim. Bahwa di antara maksud sumpah Allah tadi, Allah ingin menegaskan kepada kita semua, Allah ingin beritahukan kepada kita semua hamba-hambanya bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar kalamullah yang dibawa oleh utusan yang mulia. So, yang dimaksud dengan utusan yang mulia, utusan yang mulianya tadupu wateta pelajari tafsir. Dalam kitab tafsir kemudian diterangkan bahwasannya yang dimaksud dengan Rasulun Karim itu adalah malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan wahyu Al-Quran kepada siapa? Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril menjadi utusan Allah, perantara Allah untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malaikat Jibril ini kemudian dilanjutkan penjelasannya oleh Allah. Zi quwwatin 'indadzil 'arsyi makin. Malaikat Jibril ini punya kekuatan dan kedudukan yang tinggi lagi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in samma amin. Malaikat Jibril ini ditaati. Oleh siapa ditaati Malaikat Jibril? Oleh Malakul A'la, oleh para malaikat yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena Malaikat Jibril diberi tugas oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran Al-Karim kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menmandung urusan, menmandung perkara, bila sudah terikat dengan Al-Quran, maka akan membuat sesuatu itu menjadi sesuatu yang paling mulia. Bulan suci Ramadan, inankuh pun Allah geputren Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dibuktikan dengan pernyataan Allah di dalam ayatnya, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah pertama kali menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Maka karena di dalamnya ada turun ayat Al-Quran, menjadikan Ramadan sebagai Sayyidu Syuhur, sebaik-baik bulan di antara 11 bulan lainnya. Nabi Muhammad, Nabi yang oleh Allah dipilih untuk diturunkan kepadanya wahyu berupa kitab suci Al-Quran, maka Rasulullah menjadi sebaik-baik Nabi, panglima bagi para Nabi, dan penutup bagi para Nabi. Kita sebagai hamba Allah, umatnya Nabi yang menerima Al-Quran, maka kitalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah. Kita nyoban mandum adalah umat terbaik yang kalih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugasnya adalah bagaimana label, gelar yang kagejo oleh Allah sebagai khaira ummah, sebaik-baiknya umat, nyo tajaga dengan tatim ubud amal-amal soleh wate udep di alam dunia. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan beribadah hanyalah saat kita hidup di dunia ini. Wate katawa ba Allah nyo hanali peluang untuk balik u alam dunia. Tidak ada lagi kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita kembali ke dunia yang fana ini. Kullu man 'alaiha fan, semua akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hanya Allah lah yang kekal, maka nikmat Allah mana yang kita dustai. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama, tujuan daripada Allah bersumpah di Quran surat At-Takwir ini adalah untuk menegaskan bahwasanya Al-Quran benar-benar huwa kalamullah, kalamnya Allah, bukan kalam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan kalam dari siapapun yang lainnya. Itulah salah satu fungsi atau tujuan adanya aqsamul Quran, untuk Allah berikan sebuah penegasan, sebuah penguatan bahwa sesuatu itu bukanlah rekayasa, tapi sesuatu itu benar adanya, dan Al-Quran merupakan kalamnya Allah yang diturunkan melalui perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan sahabatmu itu yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukanlah seorang yang gila. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, bak masanya Nabi Muhammad senantiasa dituduh oleh orang-orang yang menjadi rival, menjadi bagi lawan Rasulullah, yang hanatim patih Rasulullah, kepegah oleh orang-orang masanya bahwa Muhammadnya sidro orang yang pungo, Nabi Muhammad adalah seorang yang majnun. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini yang menerangkan kepada kita semua, yang mengabarkan kepada kita semua bahwa Muhammad itu bukanlah seseorang yang gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Muhammad itu tidaklah gila. Apapun yang disampaikan oleh Muhammad itu semua ada dasarnya dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan atas dasar keinginan hawa nafsunya semata. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itu semua merupakan petunjuk daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, secara ringkas pada rangkaian ayat ini kita diajarkan untuk meyakini dua hal. Yang pertama adalah kebenaran Al-Quran dan kerasulan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membentuk kita sebagai hamba-hambanya yang gemar beribadah, menjadi hamba-hambanya yang terus mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq, nasru minallahi wa fathun qarib, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Warilun di mana-mana Anda berada. Demikian sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halakah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Kopet Budaya Anu Nanggrok.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Ini Budi,
3: ini Budi.
2: Ini Ibu Budi,
3: ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak Budi,
3: ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
0: Propet Budaya Anu Nanggrok.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Budaya anu nanggrong.

0: Terima kasih Rilun, mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Senang dan cukup dan bahagia hamba ketempatan malamnya Ulun Tuan Dedi Jilun Pengenlam Tatana Malam Urung Ran Mbak Editi Uroyo Uro Jumaat Tanggai Pedlah Agustus 2026. Dan lagi beta Marilun yang kena gabung kena ikutan jit lantung pergunakan line telepon 0656 1 7 0 55 atau 0 8 6 7 1 8 8 6. Dan juga kalian nilai red 0656 Marilun olehan baru dah kita abak 0 8 11. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Adini.
0: Dengan tau
1: dengan warga Turin.
0: Warga Turin kiban haba malamnya warga Turin.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tengok punya.
1: Tengok duduk santai.
0: Ana boleh malam yo.
1: Ana terus lombu dah.
0: Ayu dah memang ren terus rezeki jantan nambah ren rumah.
1: Allah makaya.
0: Betul. Ina jalan mandu rezeki tengok ke. Kan? Ya, yang penting baik putu kata ke?
1: Ya.
0: Tapi hutan lun tagai bang baru beli ke?
1: Ya.
0: Menyuka putu kata ke?
1: Ya.
0: Baik putu lima grip.
1: Thank you. Kenapa
0: tempuh kencang hilang? Ya, tak lima tu sama dah malam ya.
1: Tapi yang pertama lagi pada di putih tapi ceria tapi ini radio.
0: Amin.
1: Yang berkatmu berkat rezeki sampai mana akhirat.
0: Amin.
1: Ke kayana alam baru, ke Yabit, ke Lagaren. Kali berair ke Inang Lamrung. Yang ke Omang Papang, ke Pak Japar di Piyung, ke Wak Jun di Bengkeng. Ke Ayah Gah Alam Pulau, ke Pak Amri, Pak Masri. Yang ke Kak Erna, ke Cengi, ke Mendung-Mendung.
0: Gena, nyong dah.
1: Lagu ram ni dia.
0: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, warga Turi Norilun penelpon yang kon Mbak Teti yang kepon dan juga kalian penelpon kedua Pak Kotong 8 Siblah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dedi.
0: Dengan so
1: warga Lambaru.
0: Warga Lambaru Iban Habam Lamnyo.
1: Alhamdulillah habage dan Iban Habam
0: Lamnyo. Alhamdulillah habage cik anak kurung tepe.
1: Alhamdulillah,
0: semoga baik
1: kurung
0: satu. Amin, amin, amin, amin.
1: Nanti nak ikutnya nang nak doa dari Masjid Raya nak ikut berobot.
0: Hana instruksi.
1: Lagu kan dari Rahman Yahya. Bukan dari Salim pun Subang Rusli Buna ke Dekti di Korea, ke Kak Esa, ke Cik Mat, ke Buk Jariah, Kak Eli, ke Bang Basri, teman-teman di Maju. Seperti aku bilang, semoga sehat tadi, berkah umur, berkah rezeki, berkah tanah suci.
0: Amin.
1: Terima kasih, Pak Medi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara tanya warilun warga Lambaru berarti bab kagulake Ramlan Yahya buno lunti Ramlan Yahya ci dengan ke sorah ke warga Turin ke berarti datun dalu tanya baik pegawai jadi yang datun dalu tegai ya. Toh yang ada pun Alan suara Alan mentang ya, Alan judul ji, tu bayang-bayang.

0: Terima kasih Rilun Mandang saja nggak mau di FM 88,6 MHz dan Gelombang AM di 3B250 kHz. Sesi kedua Rilun bawa program Pojak Ramah Malamnya. Lunduan buka lembelin telepon 0655 7055 dan 0811 7 88 0811 hilang dah kalian sebab awak dah angkat tadi. Halo, assalamualaikum. Dengan tu
1: Alah.
0: Dengan Alah ha? Pak Alah
1: ni. Pak Alah ni dah apa-apa yang ni boleh.
0: Pajan.
1: Apa?
0: Lu nak telefon lundan kah nak jamu ni?
1: Hai
0: lu nak holun jak si orang yang tak kong ah. Sehat ni.
1: Sehat betul.
0: Okey. Jadi dengar apa?
1: Dengar lu duduk yang moho lu dengar orang lelaki lagu tu apa?
0: Apa lagu lembi?
1: Lu pun lagu je Dolez.
0: Dolez. Gara-gara motor tedan.
1: Apa je?
0: Talim kata tu mentang.
1: Baga tu oi mana tata nama ini
0: dah. Hai bunuh tadi pun dua ro warga Turin dengan warga Alam Baru.
1: Warga Alam Baru. Jai na tu pegai tapi angin menti oleh hari bila tu.
0: Yang ke yang ke dah tibuk ke lendah nah tengok nak wajah nah.
1: Minggu dah wono.
0: Oh, rong minggu ah. Ya gagal. Yang mentang?
1: Yang kuingat
0: balik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warga Pulau Aceh dilikut warga Pulau Aceh. So, kelam lain dilikut warga Pulau Berhala. Assalamualaikum.
2: Salam, Bang Dedi.
0: Dengan tau.
2: Ulfa Diana.
0: Ulfa Diana di?
2: Di Neku.
0: Anak minah-minah ni ke tangan anak?
2: Di situ rupa minah.
0: Hai kadang dia. Kerana cubang je nak kaibah tahu cubang.
2: Itu nanti.
0: Oh, nana. Gua kata lu betul tahu anda mana.
2: Salam buat Bang Dedi keluarga sebab kami ya Bang Dedi. Terus kak Edi juga Panjarai, kak Jerni juga di Kepung Mulia, kak Ina juga di Bato. Pagi dari Said Ajimi ya Bang Dedi.
0: Coba.
2: Dalam saya Said Ajimi.
0: Said Ajimi.
2: Dindalun sayang.
0: Alena pi mantang lagunya. Agak tang kaputuh katet lagunya. Tapi lagu awal yang enggak.
2: Kan apa-apa bani di sini kita dengar ya Pak
0: Dindi. Kau yang ke?
2: Kau nggak diduka, kau nggak ada di Dindalun.
0: Kau lon cuba kalian di leh dek menyuana mantang katet ji. Hendak lon buta bah menyuana iba nak pegar maka.
2: Rakan Sinaro kau nggak ada ya?
0: Rakan Sinaro Azhar Sandi.
2: Ini boleh
0: juga ini ya. Itu aja dulu
2: Bang
0: Nuri. Oke, Bang.
2: Terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya warid. Ulfa Diana di kawasan Nesu ya. Gadilikot Ulfa Diana dan Rimang Lam Warilun. Only 2 lagu yang

0: Terima kasih Warilun Wandang Sajan kamu di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di B250 kHz. Dan terima kasih Warilun yang kena mengikutan jalan untuk mempergunakan line telepon 0651 7055 atau 0811 67 Salih 886 065 saya lihat kalian warilun. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan so?
1: Dengan Kak Eli di Pagi.
0: Kak Eli di Pagarai. Bagaimana apa namanya Kak Eli, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, dengan apa yang malamnya Kak Eli pajuk bubu ke dalam?
1: Abu kali duduk-duduk dengan anak bukan dengan dedi anak.
0: Santai lah sehat nah.
1: Ya betul. Ya, ya,
0: ya. Salim ke tau-tau mandang nama Kaili.
1: Salim yang pun nilai ke Daddy. Tetap semangat, ceria sabe inan, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekeluarga Daddy. Wa.
0: Amin, amin, amin.
1: Untuk selanjutnya Bang Isan ya.
0: Ya, nah Bang Isan di Pulau Aceh.
1: Ya, semoga yang sehat keluarga Sid. Untuk Ulfa Diana Sid Dinusu, semoga sehat afiat dengan keluarga Sid. Untuk Cik yang lagi jualan, semoga laris manis. Untuk Yahmadi, untuk Amir Mahmud Sid. Untuk Kak Rizka Yana, untuk Solomon. Untuk Hayati di Korea, semoga bahagia dengan keluarga. Untuk Kak Inong, Cunya Cik, dan untuk mandu-mandungan dengan mendengar.
0: Good, terima kasih.
1: Lagu Sabo dari Marwan L. Bahtera Cinta ya.
0: Good.
1: Terima kasih Daddy.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak Eli di pagar air 083 ada kalian. Halo, assalamualaikum.
1: Salam Didi.
0: Iya, dengan Zo.
1: Dengan Wak John di Klikinting.
0: Wak John di Klikinting, panah bamlamnya sehat Wak John.
1: Sehat, alhamdulillah sehat. Oh, maca langit redu.
0: Anam tepi luar lah Wak John.
1: Tahu tu, kena Wak John tepi ke langit
0: lah. Oh, gianci lah, nyuci lah. Ya. Ya.
1: Memang beda.
0: Kali bubu ke dalam?
1: Tak.
0: Ya, babu pandai je air mah.
1: Oh, ya babu je air.
0: Hey, ya, ya babu. Tak lima tu tu mantang malam ya, Mak Jan.
1: Lain lagu lah, tapi lain lagu lah.
0: Judul je?
1: Judul ni Pulau Aceh.
0: Pulau Aceh, okey.
1: Dok tak
0: kumpul
1: orang boleh
0: ambil di talian-talian macam tu lah.
1: Ben lah ke doa, berputu. Eh, kanda hati. Ada yang pun gerak, pun leh, baik
0: dah. Amin.
1: Lagi kali guna. Malah kan, kita di tahun lah.
0: Ya.
1: Malah kan keluarga pun lah, orang mandum, tak kali mandum lah.
0: Okey, apa nak saudara di pulau, Hana?
1: Anak,
0: oh,
1: warga
0: entah. Oh, warga okey kadang. Nak tahu darah apa tentang nek tu kadang tanya di tedih kadang cita boh nek tu tanya dua ke?
1: Awak nak
0: kak kenang i. Oh, kak kenang i ya.
1: Awak nak di pulau di
0: dedap. Oh, di dedap tak banci. Berarti kadang cinyo waris tanya dua ada kadang kan?
1: Anda tu tahun tak bingkak tentang agak kenang i kak kenang i kak bodi lo nak lewat dedap.
0: Oh,
1: ada bodi kan, ada bodi boleh mana ni kan? Yo, tak pernah mi bayang ni.
0: Yo, hai kak eh nak janji ke?
1: Nak mati kan ni tenggara.
0: Yo, mati orang pulau ni berah ke? Allah,
1: orang pulau ni punya tu. Awak tengok di.
0: Yo.
1: Lainnya ni kita lawan ke mandi-mandi.
0: Okay.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wak John yang nak di kawatan penandokun bubuk Pulau Aceh lagu ke lah Pulau Aceh. Wak John di Gle Genting. Wak John berah atli kan orang lamno manpat di lamno anam dayang li wadah yang tapi naji terdara di Pulau Aceh. Wah, gata wing di le 20 lagu ni untuk tari wang lam, dah terima lam yang kena nama.

0: Terima kasih Warilun, mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Dan rimanglam yang kena demong gabung ikutan Warilun red 0651705055 atau 0816716886 0651 halo assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Okey. Buka jaringan, buka hana tiap lom untuk ke telefon. Jidna coba ada gode atau jidna coba lom kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan so?
1: Dengan warga Batu.
0: Warga Batu dengan so nan warga Batu.
1: Dengan Ina di Batu.
0: Warga Batu.
1: Ya.
0: Hantam dengar lagu.
1: Nah.
0: Yang berkon di penandokan peniti kan?
1: Gijir peniti nih. Batu lah.
0: Oh, rap mirip suara.
1: Kalau mirip.
0: Pikir so puno yang tepri pe.
1: Oh, kenal.
0: Rap mirip suara.
1: Rap mirip lah. Tapi anak sama kan?
0: Anak, anak sama lah. Ya, anak ke anak man. Bek bengeng-bengeng.
1: Anak bengeng. Apa kabar oleh?
0: Alhamdulillah, bagus. Tehan, anak kurang apa. Mula-mula. Tak kau yang gimana, abah, anak tehan.
1: Alhamdulillah, sehat cik, orang dia dia.
0: Bo, bek leh. Drum, tom dengar tulun, bak. Bak radio, anak ke? Baru malamnya, cik, dengar ke?
1: Malamnya, orang dengar pada.
0: Berokah hantam kah?
1: Berokah lah pada dita
0: ho. Oh, kan teman dia di langit. Tadi pun kata tau hantam malam ni ho.
1: Sana yang putat ke drone ni le. Selamat tugas. Selamat bersua kembali. Abinya ni yang kali tak membunuh lah. Wak John, Kak Elik, Kanda Jaria, Ulfa, Diana, kau ini memang dulu mencoba.
0: Gena, nyaman tak?
1: Lagu tak boleh.
0: Lagu apa?
1: Tu lagu yang mana? Nah.
0: Hai, oh
1: mak. Saya kali ha?
0: Saya Azmi.
1: Kali ha?
0: Kali puno.
1: Yang buku lagu, anak buku lagu le,
0: anak tak nak le. Kau lah hello tak boleh kerana je.
1: Oh je, memang berakar. Bapi bu mame apa? Lagi rumi.
0: Hai toh yang mutari upet jua nak matai no.
1: Baik agak ya lagu-lagu putus cinta yang dengar lon.
0: Oh tak parah nak putus cinta.
1: Inilah putus cinta alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nak jaga bergagat yang kena ke?
1: Oh sita jaga menitihan.
0: Cik Arul lagi ada je kan. Hargai selagi ada punya orang zaman berah kah?
1: Betul je. Ya. Terju lah, terju lah. Ya. Angkanya mentah mahan. Pilih je sopoh lah.
0: Get.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga betul no nak kaina ke pegah nantro kah ya ban terima gatih ke kaina yang nadi kawatan batu ada terima lain lemari lo nalo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Andi
0: dengan tau
2: Kak Hayati yang di Korea.
0: Kak Hayati di Korea itu sampai anak dengan tuan tuanan lo mah bagai depanan yang cik bentang
2: anak gusur wanan ni kak bantu.
0: Oh nak cik ben dengan tuan tu kah
2: jikan menyatakan tonan kan nanti kembali ulai baru.
0: Oh ada apa yang baik lo ndran antalah ke
2: tiba ni macam baik le
0: ai gua mengali ndran mana mata lah macam baik le katib dah kecewa kan ah
2: ila segala au dah yang ada no jangan baik le
0: kutim lo empat mantang bak jembatan pun ada ke jembatan mati perak ah nah kutim do tinan menteng ente tak ada nak malam kuat rawi ke nan mudah-mudahan na boh kling ni an kublo ente nah lah hana lemboi we adran tak ada jin nak lemboi we adran ku we adran nyan cek ke kublo mah hana kuat rawi ada
2: sarah ada
0: kata ya Okay, nah, tak lupa ke tau-tau bentang malam yang kaya di
2: Tali orang perempuan tak boleh di le. Semoga sehat habis ya.
0: Amin.
2: Semoga tu cita-cita awak tadi ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Yang ke Dek Ina lah yang di Betul ha?
0: Ya, Dek Ina di Betul.
2: Semoga bahagia bagi dengan suami ya. Yang ke sana ada yang orang di sana dengan tu bahagia. Ini ya.
0: Betul.
2: Yang ke esok semua jalan ni ke genting ha? Ya, mandi lah bui ke Pak Amri ke mana-mana menuju pandai di.
0: Gena.
2: Lagu nak putih aja tak apa, Pirsa Agam kali.
0: Pirsa Agam kali baru.
2: Oh, baru lah. Wati banyak je entah.
0: Je, anak berang je.
2: Pasrah aja gue.
0: Pasrah?
2: Menyokong pasrah, tabah. Di antaranya.
0: Pasrah pun tabah leh, betul. Yang anak putar dia, yang mayang-mayang.
2: Anak mayang lah, Daddy. Tabah aja sih, semoga Daddy tabah.
0: Oh, anak lagu yang. Selamat jalan.
2: Selamat jalan, buta aja sih.
0: Firsa Agam. Kita nanti belum jumpa kalian menyohana berarti tak gantung lagu lain suara Firsa Agam cik bah.
2: Okey, semoga benar tak apa ha?
0: Mudah-mudahan baik nam tu je ha?
2: Ya nah, anak-anak wajib ada yang baik.
0: Anak-anak, aku harap li.
2: Okey lah, mana
0: get, sabar-sabar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hayati yang na di kawasan Penandokan Kurung Raya. Okey, dilikut Kak Hayati tak terima lemor hilun tapi beli untuk malamnya. Tak kebahkan nauke pada malam uke. Program yang taban ngelun tuan Dedi ya. Bah program apa dan TJ. Terima kasih ke yang kalian dah mengenal warga Turin, warga Lembaru, warga Pulau Aceh. Warga Nesu, warga Pegarair, warga Penandokan Genting, warga Batoh dan warga Kurung Raya. Bagaimana berdekat mungkin nak salah silap kata bak tak pegah-pegah habar. Tak mayang-mayang tanda mungkin ada pebak perataan rumah berijang. Wahai rakan-rakan lun yang kalian demeng bunuh. Nama Acik bak urun-urun yang dengar mendang dermo. Mungkin hana mangan bak pembawaan acara. InsyaAllah akan demur nolom. Boleh begat dari biata ke. Dan terima kasih kan tim dengon tim simak saran kamu buji dengan urung-urung malamnya dan luntuan puta dile dua buah lagu permintaan tak hadirkan lagu-lagu lain lagu-lagu pilihan luntuan tampon dia buat apa 12 malam dan insya Allah.

Sepet Budaya Anu Nanggrok. Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Proput, budaya anu nanggrok.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Halo Siwarilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Mustafa Kamal tadi sudah mengalun indah di ruang simak Anda sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 22 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami sapa Anda yang terus setia bersama kami di saat malam hari ini ataupun Anda yang baru saja bergabung tune in di 88,6 MHz. Harus menuntaskan pekerjaannya di malam hari ini. Mudah-mudahan semua aktivitas ataupun pekerjaan yang tengah Anda lakukan di saat malam hari ini diberikan kelancaran dan tidak ada kendala yang berarti. Begitu pula Warilun yang saat ini sudah menikmati rehat malamnya, mudah-mudahan juga dapat beristirahat dengan cukup baik, bisa kembali mengumpulkan stamina ataupun energi yang sekiranya harus kembali bergelut dengan beragam aktivitas ataupun tugas di keesokan harinya. Ya, sebagian lainnya juga bisa menikmati libur akhir pekan ya. Malam hari ini agak sedikit relax santai ya. Mudah-mudahan terus terhibur tertemani lewat sukan demi sukan yang terus kami dengarkan dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 ke ruang simak Anda. Warilun dari Banda Aceh informasikan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi bendera putih di depan Masjid Raya Betraman Banda Aceh Jumat 14 Agustus 2026 pagi tadi. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai belum maksimal menangani dampak bencana ekologis di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera. Aksi yang berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu diikuti sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana. Peserta membawa bendera berwarna putih serta alat pengeras suara dan sejumlah poster berisi kritik dan tuntutan kepada pemerintah terkait penanganan bencana. Aksi tersebut berlangsung damai dengan pengamanan dari aparat kepolisian. Koordinator aksi Rahmat Maulidin mengatakan pengibaran bendera putih dalam aksi tersebut merupakan simbol kekecewaan masyarakat terhadap penanganan bencana ekologis Aceh Sumatera yang dinilai belum menunjukkan percepatan berarti. Menurutnya, pemerintah dinilai belum memprioritaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Menurut mereka, belum ditetapkannya bencana ekologis Aceh Sumatera sebagai bencana nasional, menurutnya kondisi tersebut berdampak pada ketidakjelasan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk kepastian anggaran serta mekanisme pelaksanaannya. Rahmat menyatakan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana ekologis Aceh Sumatera sebagai bencana nasional. Pihaknya meminta pemerintah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memastikan kebijakan serta pengelolaan anggaran dilakukan secara jelas dan transparan. Percepatan pemulihan menurutnya dinilai penting dilakukan mengingat musim hujan akan kembali. Ketidakpastian proses rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai berpotensi memperpanjang penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana. Ia menyatakan akan terus mengawal proses pemulihan bencana ekologis Aceh Sumatera dan memastikan aspirasi masyarakat terdampak terhadap perhatian dalam kebijakan pemerintah.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Budaya anu nanggrong.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik. Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
2: Ia punya sahabat nama Kakanandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional.
1: Budaya anu nanggrong.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 fathom. Sebagai gambaran, 1 fathom setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

لا،

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan Programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini, guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض

0: ولولا إذ دخلت جنتك
1: الله أكبر الله أكبر.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimana-mana Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, yang fun-fun tat, mari kita nyepuja Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala rahmat dan ni'mat yang selalu Allah neberi kepada kita. Di antara ni'mat dan rahmat yang paling raya yaitu iman dan Islam, setelahnya adalah kemampuan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada getanyo untuk bertakwa kepadanya. Kemudian rahmat dan sejahtera tanyolah kepada Allah agar selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalih geme agama yang benar yaitu agama Islam. Dan hanya Islamlah yang butuh agama dari Allah sesuai dengan firman Allah, innad dina indallahil Islam, hanya sanya agama yang dari Allah to agama Islam. Sedangkan agama yang kan agama Islam nyokellah agama dari Allah. Kemudian kepada para keluarga Rasulullah dan juga para sahabat-sahabat Bandung yang bahu-membahu dengan Rasulullah dalam mengajak umat manusia untuk taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin, serta kepada seluruh ulama-ulama yang muktabar yang na pada masa getanyo dino yang kasama-sama getanyo tepia bahwa ulamanyo adalah penyambung lidah daripada Rasulullah sebagaimana sabda Rasul, al ulama'u warasatul anbiya, ulama adalah pewaris daripada rasul-rasul. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, yang getanyo muliakan bersama imum si masjidnyo sebagai gure getanyo Bandung yang membimbing getanyo kepada arah yang benar, arah yang sangat terarah, juga kepada seluruh pengurus-pengurus masjid dan yang ketiga muliakan para alim ulama sebagai ahli ilmu dan ahli takwa, dan kepada seluruh jamaah subuh baik agam maupun inang yang kabar hadir. Hadirin para jamaah Jumat, para jamaah sekalian, untuk tatepua bersama bahwa keberadaan getanyo manusia di atas ruang bumonyo hanyalah sebagai sebuah perjalanan untuk melanjutkan perjalanan getanyo kepada perjalanan yang sangat jauh mantan, yaitu menuju alam akhirat. Maka dalam halnyo getanyo na di sino di atih dunia atau di atih rumbumonyo ibarat lege udeng tengah jak bak jalan, sebagaimana hadis Rasulullah daripada Ibnu Umar bahasa bahwa Rasulullah gemat bahu Sayyidina Ibnu Umar, kun fid dunya ka annaka gharibun au abirus sabil, hendak adalah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang sedang berlalu di jalan. Jadi menyemenan kehadiran getenyo di atih permukaan bumonyo nyokeh tengahna dalam perjalanan yang tujuan akhir getenyo adalah akhirat. Dan akhirat yang getenyo tuju dan yang getenyo maksud adalah pasti surga. Namun hantru tanyo kepada tempat yang getanyo tujunyo yaitu surga, kecuali dalam masa kehidupannya harus dipersiapkan buat perkara. Buta siapkan buat perkara dilai, insya Allah getanyo tru kepada akhirat yang getanyo tujukan yaitu surga. Totoh buat perkaranya. Yang pertama adalah bekal, sebagaimana perjalanan biasa membutuhkan kepada bekal. Yang kedua, mesti benar kendaraan, karena perjalanan jauh itu tidak ngantapa. Yang kele menyekana kendaraan payah benar supir, karena kendaraan hejak mehana somi. Yang keput adalah bisa jadi di dalam perjalanan na musuh-musuh, maka harus dipersiapkan senjata untuk menghadapi musuh-musuh getanyo. Maka nyopet perkaranyo yang getanyo memang kata yakin bahwa na akhirat, na surga dan na neraka, dan surga sebagai tempat tujuan akhir getanyo, dan surga sebagai tempat dasar getanyo juga. Karena nek ketika Nabi Allah Adam alaihi salam ketika lihna pejir di Allah Ta'ala dipertempatkan di dalam surga, maka kembalinya tanyo ke surga adalah kembali kepada tempat asal. Sebahagian getanyo akan teruk kepada tempat asalnya, dan sebahagian lain han akan teruk. Urang yang han akan teruk bukan urang yang sesat di persimpangan jalan, karena di hujung jalan na persimpangan saboh belok unun, saboh tu belok uya. Bila peut perkara menohana nyo dikhawatirkan teruk ba persimpangan teruk ketenyo ragu, sehingga yang harusnya ta belok unun supaya enggak teruk tempat asal yaitu surga, namun karuh membelok uya na'udzubillah min zalik. Hadirin para jamaah sekalian, di sana yang pertama menurut terpegah adalah bekal. Sebagaimana perjalanan-perjalanan ke tempat yang lain, ini sangat membutuhkan kepada bekal. Karena awak tetuk bat tempat tujuan gede, tentu saja tu gede hana mungkin tidak usahali. Maka pe yang tamai di sana, nyok yang akan tanikmati di sini. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala nepegah wa tazawwazu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyakkanlah bekalmu, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka menyemenan bekal yang dimaksud dari perkara tersebut adalah takwa. Dan sebagaimana yang kita maklumi Bandung, bahwa makna dari takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, mengerjakan serta menjunjungi perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Di sini kita sebagai orang beriman dan orang Islam, pasti kata tepi yang tah perintah-perintah Allah dan yang tah larangan-larangan Allah. Maka yang namanya perintah Allah hendaknya getanya kerjakan semampu getanya. Namun sebalik daripada di yang namanya larangan Allah, nyohana istilah tinggal semampu getanya, tetapi wajib tinggal semuanya yang namanya larangan Allah. Pakan bak perintah Allah giyu pubut ubi yang mampu, sementara yang larangan mesti tinggal bandung. Karena menyeperintah payah tak kerjakan, mesti kita kerjakan. Mungkin nak keozoran-keozoran di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang memang menyeozor boleh tak tinggalkan. Sementara pada larangan-larangan Allah adalah hana payah pubut, cuman tinggal manten. Jadi hana istilah hana mampu. Oleh sebab demikian, yang namanya larangan Allah nyu wajib tak tinggalkan mampu, wajib tak tinggalkan mandum. Hana islah mampu atau hana mampu. Maka di sini getanyo supaya ngat butoi-butoi jit kur yang tawak yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakeh tak pubut ke yang namanya perintah Allah, baik perintah wajib maupun perintah sunat. Tentu saja ube kadar mampu getanyo. Sedangkan yang namanya larangan Allah wajib tak tinggalkan mandum, supaya getanyo ngadit ke betul-betul uriang takwa. Sedangkan bila hanya saboh sisi sagai tak kerjakan, hanya tak kerjakan perintah tetapi tidak kita tinggalkan larangan, nyo hantru tanyo kepada tingkat takwa. Sebagaimana urang yang kadi alami oleh saboh penyakit yang berat, yang kronis, nyo untuk sembuh daripada penyakit tersebut membutuhkan dua perkara. Di saboh sisi mesti bena obat, minumlah obat. Di sisi yang lain harus tinggal larangan-larangan atau yang membahayakan bagi penyakit tersebut. Jep obat tinggai pantang, lang bahasa ceh menan, insyaallah pulih penyakit. Tajib ubat metang, hana tatinggai pantang, han pulih penyakit. Tatinggai pantang, han tajib ubat, han pulih penyakit. Baru pulih penyakit, ubat tajib pantang tatinggai. Untuk tak bentukkan rau supaya jid kur yang takwa menansir. Pubut taat, tinggal larangan. Pubut perintah, tinggal larangan. Insyaallah getanyo akan jid keparu yang takwa. Kepe teman getanyo tak bentuk draw jid kurang takwa. Ih atramono yang terpegah surga yang getanyo harapkan. Wal jannatu uiddat lil muttaqin. Surga disediakan hanya kepada orang-orang yang takwa. Yang hana takwa mungkin berat untuk datang surga. Maka dalam kesempatan yang mantan gebri oleh Allah Ta'alanya, mari segala aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang kerjakan si uroro hendak di bejit ke takwa, bejit ke sebagai buta'an dan bejit ke sebagai bekal ketika di akhirat. Terserah kegiatan ketika si uroro, karena yang namanya kebijak kebaikan hana terbatas.
2: lihat-lihat perken kebaikan-kebaikan yang mungkin getanyo kerjakan. Tinggal lagi cara mempergunakan niat daripada getanyo pada buat yang getanyo kerjakan dalam tiap-tiap urung. Ketika tertasarufkan niat kepada kebaikan, maka buat tersebut akan membawaki kepada kebaikan. Hadirin para jemaah sekalian, dalam ayat Allah Ta'ala nupegah ya ayuhan nasu taku rabbakum, wahai manusia, takwa olehmu akan Tuhan kamu. Atau dalam ayat yang lain Allah Ta'ala nupegah kullu nafsin za'ikatul maut, setiap manusia madum akan meninggal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanyasanya akan kami balaskan segala amar perbuatan kamu pada hari kiamat. Faman zuhdiha anin nari wa udkhilal jannah faqad fat, dan barang siapa yang dapat kelepasan dari neraka dan mendapat masuk surga, dialah orang yang beruntung. Wamal hayatud dunya illa matul ghurur, dan tidak ada daripada kemewahan dunia kecuali hanya tipuan semata. Maka dalam halnya dalam ayat menunggu begah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, hanyasanya akan kami balaskan segala perbuatan-perbuatan kamu pada hari kiamat. Jadi menyemena segala kegiatan yang kita kerjakan nyohana yang sia-sia, madum tertulis, madum naso catat. Walaupun kita tak sangka-sangka, tak pikir-pikir, sang-sang hana so kalan, hana so tulis, dan hana so perumun. Padahal jangankan yang tak sengaja, yang hana tak sengaja pun tertulis. Jangankan yang tak kerjakan sah jaga, yang bersuara ketika tidur dalam dengut pun tercatat. Maka segala kegiatan tersebut akan mendapat balasan di hari akhirat sini. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Jika amal itu baik, maka mendapat balasan baik. Dan jika amal itu jahat atau buruk, akan mendapat balasan yang buruk. Maka nyokeh yang tak pegah menobacut putra, hendaknya segala aktivitas yang kita kerjakan dalam tiap urau, tiap wataya, tengen ataupun jaga, hendak adih betatasarufkan, betaarahkan kegiatannya kepada kebaikan, sehingga getanyo yang kadangkala semacam sembahyang, beriktikaf di dalam masjid, membaca Al-Quran atau membaca selawat kurium, tetapi le dengan kegiatan-kegiatan sebut, karena kegiatan-kegiatan muno kata arahkan atau kata niatkan kepada kebaikan. Jadi yang pertama adalah takwa yang sebagai bekal. Terserah getanyo seluah mungkin takwa yang kita kerjakan, maka seluah mungkin yang ke bekal yang akan diketanya. Ad-dunya majra'atul lil akhirah, dunia tempat bercocok tanam untuk akhirat. Silakan memakai dunia seluah mungkin selama dunia ini menjadi kebun untuk akhirat. Jadi pakai laju dunia beluah juhana bupe, asai dunianya jid ke kebun akhirat. Tapi baik membacut pih yang namanya hubbud dunia, cinta dunia. Karena Rasul mengatakan hubbud dunia ra'su kulli khathiatin, cinta dunia adalah otak segala kejahatan. Jadi menyemenan kan dunialah yang bersalah, tapi getanyo sebagai pengelola dunia. Ho tarah dunianya. Menye memang tarah dunianya kepada taat, kepada sebagai tempat mencari bekal. Silakan pakai dunia seluah mungkin. Namun yang namanya cinta dunia, jangankan yang raya, ada ajit, ada UBC pun bekna getanyo di sini. Karena menye luah tak pakai dunia di sini, yang dunianya tak jadikan sebagai kubun untuk akhirat, maka semakin luah tak pakai dunia, semakin luah yang akan tak panen di akhirat sini. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua muno adalah ilmu. Maksudnya kendaraan. Yang kedua adalah kendaraan. Dan yang dimaksud dengan kendaraan di sini adalah ilmu. Karena ilmilah yang menentukan sah atau hanasah ibadah, katanya. Baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Maka penentuan teruk tanya kepada maksud, itu sah ibadah. Dan sah ibadahnya sebagai harapan untuk menjadi ridha Allah, dan ridha Allah sebagai jalan satu-satunya untuk tembus ke surga. Penentuan adalah ilmu. Apapun ibadah yang hendak kita kerjakan, nyo madum-madum berdasarkan ilmu. Terserah ibadahnya bersifat di kauli bacaan atau fi'li perbuatan. Munya yang kauli tentas saja ilmu di sampai ilmu membaca di payah buruh. Munya fi'li di atau perbuatan di juga dari segi mengerjakan yang pun bupah. Dan ibadah yang paling lengkap adalah ibadah sembahyang. Ibadah sembahyang na fi'li, na kauli, dan na kalbi. Na rukun kauli, di mana di dalam sembahyang na limang bah rukun kauli. Yang pertama taharum, takbiratul ihram. Yang kedua fatihah. Yang kedua membaca tasyahud akhir. Yang keempat membaca selawat pada tasyahud akhir. Dan yang kelima salam. Sedangkan rukun fi'li na nambah atau tujuh bah, yaitu dam, ruku', i'tidal, sujud. Antara dua sujud, tasyahud akhir dan tertib. Nyo tente saja rukun fi'alinyo hana semudah tapubut lagi tapegah. Karena dang na kelakuan dang roi yang sah, ruku' na kelakuan ruku' roi di yang sah, sujud pun demikian hana semudah terpegah. Oleh sebabnya mahajatlah ke ilmu. Dan yang sabah tiungunau adalah rukun kalbi, yaitu rukun hati, tok sabah yaitu niat. Di mana niat tersebut tak isikan di dalam taharum atau takbiratul ihram. Mungkin han dapat tapu panjang di sini karena waktu singkat. Yang kelahir supir yang membawakan kendaraan, yaitu guru. Muallim getanyo, gurai getanyo. Di mana gurai getanyo yang membimbing getanyo. Para hadirin sekalian, jangankan getanyo si bak riti gak tak pula taglam tahu di samping han itu puik bak riti gak tertawanya yang han tak pulilit ilih segalilit. Pula barat itu gelang tahu samping menyata biarkan barat itu oleh ini jak hai ek buat tahunya kibancit pelilit dia mesti kelilit baru ek kero. Maka sangat membutuhkan kepada pemimpin, kepada guru, dan gurulah sebagai supir getanya yang mengantarkan getanya kepada tujuan dan teruk insyaAllah. Dan yang terakhir adalah senjata tekung. di dalam perjalanan yang jauh kita nyonyo dari alam durian, dari tiada kepada alam dunia kepada ada, dan akan berakhir kepada tiada alam, yaitu alam akhirat yang diawali dengan alam kubur, alam mahsyar, hari kebangkitan, dan selanjutnya hendaknya kita mandubu asau surga. Dalam perjalanan yang jauhnya le musuh-musuh yang akan hadapi, dan ketahuilah musuh kita bersama adalah syaitan. Syaitan ke yang menghadang di dalam perjalanan kita sehingga kita membelot dari ingin takwa kepada ingin maksiat, dari ingin ingin God kepada berubah ingin beru. Syaitanlah yang menghadang di dalam perjalanan panjang kita. Di sini membutuhkan senjata. Putra senjata di adalah wirid, zikir. Zikirlah sebagai senjata untuk terhadapi syaitan-syaitan tersebut. Bahkan dengan zikir kita selalu mengingat Allah. Dengan zikir kita akan terbangkit jiwa kita kepada beribadah. Dan dengan zikir kita akan selalu teringat kuatra tujuan kita yang akhir. Dan pezikir yang paling God Rasulullah nepagah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Maka terperbanyaklah zikir la ilaha illallah. Bahkan wate hendak kita nu'i takun la ilaha illallah bersunatkan ke. Karena dalam sabda Rasulullah, mangkana akhiru kalamhi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ada kata terakhirnya la ilaha illallah, maka masuklah syurga. Maka di hujung, di setiap perkataan katanya, di hujung perkataan hendaknya terakhir dengan la ilaha illallah. Terutama waktu ketika tanya malam. Ketika kasib apa khabar? Kali tiap pulin lampu bak hak yang tayu pulin dan kali segala macam sebagai kata terakhir tatuplah dengan la ilaha illallah. Kalaupun malam yang harus tawa kepada Allah Subhanahu wa taala, nalah kata terakhir yaitu la ilaha illallah. Wafakalah dengan Rasulullah, dengan habar Rasulullah bagaimana mana mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang adalah kalam terakhirnya la ilaha illallah, masuk surga. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka pit perkaranya selama kesempatan matang diberi oleh Allah taala, hendaknya betak upaya sekuat tenaga getanyo supaya tujuan getanyo truk ke surga butui-butui truk. Sekiranya haik tak usahakan, dikhawatirkan getanyo gagal di pertengahan jalan, maka menyeka gagal tungku yang mutua menye surga payah tak usaha, payah tak mabih, payah tak mutuut menyenerka sirat tengut merumpau anak payah tak mabih tak dari sirat tengut jadih merumpau neraka tak kerumah irumah baik tak semayang merumpau kedai neraka. Tapi syurga payah tak mabih, payah tak mut, payah tak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan menghadirkan Warta Mukhtar Alam di pagi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di pagi hari ini, cuaca Kota Banda aja cukup baik ya untuk Anda memulai pagi hari ini dengan berolahraga atau aktivitas-aktivitas di luar ruangan. Terima kasih masih bersama kami ya, sesaat lagi setelah kami hadirkan satu lagu pilihan, kami akan menghadirkan program Warta Mukhtar Alam. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Sari berita. Koalisi sipil gelar aksi bendera putih, desak status bencana nasional. Polres Lhokseumawe memusnahkan ladang ganja seluas 4 hektar yang tersebar 9 titik di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, koalisi sipil gelar aksi bendera putih, desak status bencana nasional. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi bendera putih di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada Jumat 14 Agustus 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai belum maksimal memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana ekologis yang terjadi November lalu. Aksi berlangsung damai dengan sejumlah peserta menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam aksi tersebut, koalisi mendesak pemerintah segera menetapkan bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada November lalu sebagai bencana nasional. Koordinator aksi Rahmat Maulidi mengatakan aksi bendera putih merupakan bentuk protes masyarakat terhadap lambannya proses pemulihan di sejumlah daerah terdampak bencana. Menurutnya hingga 9 bulan pasca bencana masih banyak infrastruktur dan akses masyarakat yang belum kembali normal.
2: Hingga hari ini 9 bulan bencana ekologisnya terjadi, pemulihan jalan di tempat, tidak ada perkembangan yang serius. Jembatan masih rusak, jalan akses masih sulit. Begitu juga dengan lumpur yang belum dibersihkan. Atas dasar itu, kami hari ini menyampaikan bahwa negara telah gagal melakukan pemulihan.
1: Rahmat menambahkan, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana telah melakukan sosialisasi dan mengimbau masyarakat sejak Senin untuk menyuarakan aksi bendera putih. Aksi tersebut juga ditujukan kepada masyarakat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat agar turut menyuarakan kondisi masyarakat yang masih terdampak bencana. Koalisi menilai bendera putih menjadi simbol kekecewaan sekaligus bentuk kritik terhadap pemerintah atas penanganan dan pemulihan pasca bencana yang dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Melalui aksi tersebut, koalisi berharap pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap proses pemulihan termasuk perbaikan jalan dan jembatan, pembersihan lumpur serta pemulihan akses masyarakat di wilayah terdampak bencana. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Polres Lhokseumawe memusnahkan ladang ganja seluas 4 hektar yang tersebar 9 titik di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
3: Polres Lhokseumawe memusnahkan ladang ganja seluas sekitar 4 hektar di pedalaman Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Wakapolres Lhokseumawe Kompol Iswahyudi yang mengatakan pemusnahan dilakukan Satres Narkoba setelah pengintaian dan penyelidikan. Petugas menemukan 9 titik ladang ganja yang langsung dicabut dan dibakar di lokasi. Kepada RRI, Kompol Iswahyudi menyebutkan identitas pengelola ladang telah diketahui dan saat ini masih dalam pengejaran.
4: Dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa dalam kegiatan pemusnahan ladang ganja ini dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Lhokseumawe, diawali dengan mereka melakukan pengintaian, masuk dan lain sebagainya, mencari informasi, dan alhamdulillah di hari ini kita berhasil menemukan 9 lokasi ataupun 9 titik penanaman ladang ganja dengan luas 4 hektar. Untuk tersangka, di awal dari pengembangan informasi dan dilakukan pengejaran, sampai saat ini tersangka masih dalam proses pengejaran, jadi belum ditemukan pada saat kita melakukan pemusnahan ladang ganja hari ini.
3: Pola penanaman ganja di kawasan Sawang ini dilakukan secara tersebar, mulai dari beberapa meter persegi hingga sekitar 1 hektar. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah Kapolda Aceh, Irjen Pol Rudi Setiawan, untuk terus memberantas ladang ganja. Tanaman yang dimusnahkan diperkirakan berusia 2 bulan, dan sekitar 2 pekan lagi siap untuk dipanen. Polisi memastikan pemberantasan akan terus dilakukan melalui penyelidikan, pemusnahan ladang ganja serta pengejaran terhadap para pengelolanya guna memutus mata rantai peredaran narkotika.

0: dari sumbernya. Dari Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh menggiatkan Majelis Ilmu untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dan kebersamaan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal secara rutin menggelar majelis ilmu di Pendopo Wali Kota, kawasan Blang Padang setiap Jumat malam sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat kebersamaan ukhuwah dan nilai-nilai keislaman di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh. Kegiatan yang dikemas dalam kajian dakwah Pendopo Wali Kota Banda Aceh tersebut bertema berkolaborasi dalam dakwah dan diikuti jajaran SKPK serta sejumlah unsur pemerintahan dan lembaga keistimewaan Banda Aceh. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan Surah Yasin bersama yang dipimpin Ustadz Rustandi Kamarudin. Selanjutnya jemaah mengikuti kajian dan tausiah yang disampaikan Ustadz Ahmad Rizal. Adapun dalam tausiahnya disampaikan bahwa berbagai persoalan yang terjadi saat ini seperti tingginya angka perceraian, judi online maupun berbagai pelanggaran syariat diakibatkan tidak berpedoman pada ajaran agama.
3: Sering sekali tidak acuh-acuh dalam kehidupan sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini seumpama di mahkamah syariah. Dalam berapa bulan ini berapa banyak orang-orang yang bercerai diakibatkan tidak konsisten dengan agama. Judi online, jauh daripada Al-Quran, ini penyakit semua. Maka, kata para ulama, asbabur ra'isiyyah li fasadil ummah wal mujtama', sebab-sebab pokok yang merusak umat dan lingkungan masyarakat.
2: Majelis ilmu tersebut diharapkan dapat menumbuhkan keteladanan, kepedulian, serta semangat untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari maupun pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Wata Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumber Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Penjualan bendera merah putih di Kota Sabang mulai meningkat menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
5: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih di Kota Sabang mulai menunjukkan peningkatan. Permintaan datang dari masyarakat maupun berbagai instansi yang mulai mempersiapkan perayaan 17 Agustus. Salah satu penjual bendera di Kota Sabang, Heru Suganda, mengatakan penjualan mulai meningkat dibandingkan saat awal berjualan pada akhir Juli lalu. Pelanggan tetap dari berbagai instansi turut mendorong meningkatnya permintaan setiap menjelang hari kemerdekaan.
6: Penjualan setiap tahunnya tuh alhamdulillah ya, dari tahun ke tahun itu meningkat. Dan saya juga ini jualan bendera ini awalnya datang sini tuh tanggal 28 Juli kemarin sampai sekarang ya tanggal 6. Itu dari awal pertama sepi ya, mungkin karena belum ada pemberitahuan atau apa ya. Makin lama makin hari itu semakin ramai.
5: Di lapaknya tersedia berbagai ukuran bendera merah putih, umbul-umbul, serta bandir untuk kebutuhan dekorasi hari kemerdekaan. Harga bendera dijual mulai dari Rp5.000 hingga Rp90.000, background Rp350.000 hingga Rp450.000, sedangkan bandir Rp45.000. Suganda mengaku cuaca dan angin kencang masih menjadi tantangan saat berjualan di Kota Sabang. Meski demikian, ia tetap optimis seluruh barang dagangannya dapat terjual sebelum peringatan hari kemerdekaan. Ia berharap masyarakat semakin antusias memasang bendera merah putih dan menghias lingkungan sebagai wujud cinta tanah air. Selain memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, langkah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
1: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdakap Aceh Barat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis BIMTEK implementasi peraturan perundang-undangan tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK implementasi peraturan perundang-undangan tahun

0: tahun 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema melalui bimbingan teknis kita tingkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun produk hukum daerah di lingkup pemerintah kabupaten setempat. Ketua panitia pelaksana kegiatan yang juga kepala bagian umum Sedekap Aceh Barat Haris Mabrur mengatakan pelaksanaan bimtek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur khususnya dalam proses penyusunan produk hukum di lingkungan pemerintah kabupaten Aceh Barat sebab aparatur perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap mekanisme dan tata cara pembentukan produk hukum daerah agar setiap regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat, sistematis, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
1: Kita mengundang semua aparatur pemerintahan dari organisasi perangkat daerah supaya meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perundangan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga meningkatkan keahlian aparatur dalam menyusun atau menyiapkan draft produk hukum daerah seperti rancangan kanun, kemudian rancangan peraturan bupati dan juga yang bersifat penetapan seperti SK bupati. Karena secara proses itu di alurnya diawali dari OPEDI sebagai pemerkasa, jadi baru kemudian di proses penyusunannya sampai dengan dilakukan penyelenggaraan. Jadi bagian ini proses penting dari sebuah pembentukan produk hukum daerah. Itu sebabnya hari ini kita laksanakan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kegiatan bimtek tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap aparatur sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, tertib hukum, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Rapet Budaya Anut Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Sudah pukul 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat, kembali saya Deddy Heriansa di pagi hari ini menemani kebersamaan pagi

ya. Insya Allah hingga nanti usai tuntas tugas kebersamaan kita di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menemani menghibur kebersamaan.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.